ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Radio, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini teman Radio. Kalau tadi kita bahas soal kebiasaan bayar pakai cash ataupun cashless, sekarang kita geser sedikit sudut pandangnya nih. Pernah tidak kamu beli es teh, kopi atau juga gorengan dan juga jajan-jajan di pinggir jalan, terus ternyata di mejanya ada kris teman Radio? Atau mungkin kamu pernah belanja ke rumahan lewat media sosial, pesan lewat chat, bayarnya transfer lalu tinggal tunggu diantarkan? Dan kalau dipikir-pikir, sekarang bukan cuma kita sebagai pembeli yang mengikuti perkembangan teknologi, tapi para pelaku UMKM juga ikut beradaptasi supaya usahanya tetap bisa bersaing teman Radua. Kalau kamu lagi mau beli sesuatu, lebih sering datang langsung ke tokonya atau justru cari dulu lewat media sosial atau marketplace nih teman Radua? Sekarang rasanya bisa dibilang hampir semua usaha punya akun media sosial ya. Mau cari makan, baju, sampai jasa cuci sepatu ataupun juga yang lainnya, semuanya bisa ditemukan lewat handphone. Karena banyak juga sekarang UMKM yang awalnya cuma jualan di depan rumah, sekarang pelanggannya datang dari luar kota karena memang aktif promosi di media sosial. Dan kalau menurut kamu teman Radio, pastinya media sosial memang benar-benar membantu untuk jualan kah, atau justru persaingan jadi makin ketat nih ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radio pastinya kalau diperhatikan, perubahan besar ini bukan cuma soal cara jualannya, tapi juga cara pelanggannya temukan yang namanya usaha nih. Dulu orang mungkin kenal warung atau toko karena lewat depan tempatnya ya, tapi sekarang orang bisa tertarik untuk beli hanya karena lihat satu video singkat ataupun juga satu foto yang lewat di media sosial. Belum lagi teman Radio sekarang banyak UMKM yang terima pembayaran digital juga, sediakan layanan pesan antar, bahkan sampai manfaatkan aplikasi untuk catat pemasukan dan juga pengeluaran. Dan hal-hal sederhana seperti ini ternyata teman Pradua bisa buat usaha jadi lebih rapi dan juga lebih mudah dijangkau pelanggan, pastinya juga membuka peluang pasar yang lebih luas. Makanya teman Pradua, digital ini bukan berarti harus punya usaha besar dulu, justru usaha kecil pun sekarang punya kesempatan yang sama untuk dikenal lebih banyak orang.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih di perjalanan sepeda, kita masih bahas soal UMKM juga nih teman Pradua, dengan segala bisnisnya juga. Karena bisa dibilang UMKM ini saat ini bisa dibilang go digital juga, karena peluangnya makin besar juga di era serba digital saat ini teman Pradua. Dan pastinya untuk teman Pradua yang mungkin lagi kepikiran mau mulai usaha kecil-kecilan, ada beberapa hal sederhana yang kamu bisa coba. Yang pertama adalah manfaatkan media sosial sebagai etalase nih. Kamu bisa foto produk yang jelas, informasi harga yang lengkap, dan balas pesan pelanggan dengan ramah. Pastinya hal-hal kecil seperti ini bisa buat orang lebih yakin untuk beli juga nih teman Pradua. Selanjutnya, kalau memungkinkan, sediakan beberapa pilihan pembayaran. Ada pelanggan yang lebih nyaman bayar tunai, ada juga yang lebih suka scan QR ataupun juga transfer. Dan teman Pradua, jangan takut belajar hal baru. Sekarang banyak sekali pelatihan gratis ya, webinar, bahkan sampai komunitas UMKM juga yang saling bisa dibilang berbagi pengalaman juga teman Pradua. Dan pastinya kalau misalnya semakin banyak ilmu yang dipelajari, pastinya makin besar juga peluang usaha untuk berkembang. Karena teman Pradua, pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang buat usaha terus maju, adalah kreativitas, pelayanan yang baik, dan juga kemauan untuk terus belajar.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Pastinya yang menarik juga teman Pradua, ternyata perkembangan teknologi ini tidak cuma ubah cara kita belanja, tapi juga buka peluang baru ya untuk banyak orang yang pastinya mau mulai usaha, mau perluas pasarnya, atau bahkan menjangkau pelanggan yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Dan kalau kita lihat sekarang teman Pradua, semakin banyak anak muda juga yang berani untuk coba berwirausaha ya. Ada yang mulai dari hobi bikin kue, jual kopi, thrift shop, dan kerajinan tangan, bahkan sampai jadi konten kreator yang mempromosikan produknya sendiri. Nah teman Pradua, pastinya untuk kamu semua yang mungkin anak muda yang tidak lagi cari pekerjaan tapi juga mulai ciptakan peluang kerja lewat ide-ide kreatif mereka, siapa tahu dari obrolan kita di pagi ini justru muncul inspirasi teman Pradua untuk kamu yang lagi siapkan langkah pertama untuk mulai usaha teman Pradua. So teman Pradua, ini juga akhir kebersamaan kita untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua untuk di topik pagi ini. Tapi Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, di akhir kebersamaan di pukul 9 pagi nanti, hingga nanti tuntas perjalanan sepeda kita bahas soal lingkungan hidup. Kira-kira kita bakal bahas tema apa di pagi ini teman Pradua? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua Rekendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio balik lagi barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Bahas soal lingkungan hidup teman Radio ini kadang bukan hanya tentang sampah ya teman Radio, dan pastinya kalau mau bahas yang mungkin bisa kita bilang ini kita sering lakukan tapi tanpa kita sadari ya teman Radio, kita bakal bahas soal food waste teman Radio. Mungkin seperti yang tadi Linsa katakan, kalau ini sering kali kita lakukan tapi kita tidak sadar adalah membuang makanan. Padahal makanan yang kita sisakan ternyata punya dampak besar juga teman Pradua, bukan cuma untuk dompet tapi juga untuk lingkungan. Jadi kita bakal bahas juga di pagi hari ini. Pastinya kamu mungkin pernah merasa ambil nasi kayaknya mungkin terlalu banyak yang akhirnya tidak habis, dan juga mungkin sekedar beli makanan di luar karena lagi lapar mata, semuanya mau dibeli, semuanya mau dicoba, ujung-ujungnya masuknya kemana? Ke tempat sampah teman Pradua. Nah, kebiasaan seperti ini dikenal dengan istilah food waste, yaitu makanan yang sebenarnya masih layak dimakan tapi akhirnya terbuang begitu saja teman Pradua. Mungkin kelihatannya cuma satu bungkus nasi atau mungkin cuma beberapa potong roti saja, tapi kalau kebiasaan ini kamu lakukan terus-menerus dan juga dilakukan oleh jutaan orang setiap hari, jumlahnya pasti jadi luar biasa. Yang sering terlupakan teman Pradu adalah makanan tidak muncul begitu saja di meja makan ya. Ada proses panjang di baliknya, mulai dari petani yang menanam, terus juga air yang digunakan untuk mengairi sawah, energi yang mengolah, bahkan sampai kendaraan yang mengantarkan makanan ke pasar ataupun juga restoran. Jadi ketika makanan terbuang teman Pradua, semua sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan makanan itu juga pastinya ikut terbuang. Dan ironisnya, di saat masih banyak makanan yang dibuang, masih ada orang-orang yang pastinya kesulitan untuk dapat makanan setiap harinya. Jadi mengurangi food waste ini teman Pradua bukan hanya soal jaga lingkungan saja, tapi juga soal bagaimana kita hargai kerja keras banyak orang untuk menghargai nilai sebuah makanan nih teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan terus ada makanan tersisa, kalau bisa dimakan, dimakan dulu. Kalau misal kekenyangan, bisa disimpan aja dulu teman Pradua. Karena kamu ingat lagi, kayak di luar sana tuh masih banyak orang yang kesusahan untuk mencari makan, dan kamu dengan mudahnya membuang-buang makanan teman Pradua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Teman Pradiwa, banyak mungkin yang kira makanan yang dibuang ini akan hancur begitu saja. Tapi faktanya, ketika makanan menumpuk di tempat pembuangan akhir, proses pembusukannya menghasilkan gas metana, teman Pradiwa, di mana gas metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang kemampuannya menahan panas jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek. Yang artinya, teman Pradiwa, semakin banyak makanan yang terbuang, semakin besar juga kontribusinya dengan pemanasan global. Belum lagi teman Pradua, semakin banyak sampah berarti juga pastinya semakin banyak dan juga besar juga lahan yang dibutuhkan untuk tempat pembuangan. Dan kondisi ini juga pastinya bisa picu bau yang tidak sedap, munculnya hama, bahkan sampai pencemaran lingkungan kalau misalnya pengelolaannya kurang baik. Padahal teman Pradua, sebagian besar food waste ini sebenarnya bisa dicegah. Kuncinya adalah bukan berhenti untuk membeli makanan, tapi membeli dan juga mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin terdengar sederhana teman Pradua, tapi kalau dilakukan secara konsisten, pastinya dampaknya sangat bisa besar sekali untuk lingkungan kita juga pastinya.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panikku.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Radio pastinya kalau misalnya kamu mau jaga lingkungan, ternyata bisa dimulai dari meja makan juga nih. Ada banyak kebiasaan yang pastinya bisa sederhana yang bisa kita lakukan juga. Pertama, kamu bisa ambil makanan secukupnya. Kalau masih lapar, kita selalu bisa menambah daripada mengambil terlalu banyak lalu akhirnya tersisa. Kedua, teman Radio, buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar ataupun juga supermarket, di mana cara ini pastinya bantu kita untuk beli bahan makan sesuai kebutuhan, jadinya tidak mudah kadaluarsa di rumah. Ketiga, simpan makanan dengan benar teman Radio, supaya pastinya lebih tahan lama. Banyak buah, sayur ataupun juga lauk yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi kalau misalnya disimpan dengan suhu yang tepat. Dan teman Radio, manfaatkan makanan sisa jadi menu baru. Misalnya nasi sisa diolah jadi nasi goreng, atau ayam sisa jadi isian sandwich ataupun juga nasi bakar. Karena selain mengurangi sampah, cara ini juga pastinya bikin kamu jauh lebih hemat teman Radio. Dan yang terakhir, kalau masih ada makanan yang layak dikonsumsi tapi tidak habis, pertimbangkan untuk membagikannya kepada keluarga, tetangga, ataupun juga orang yang membutuhkan teman Radio. Dan pastinya, jaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dengan aksi besar, justru perubahan kecil yang dilakukan setiap hari seringkali kasih dampak yang paling nyata. Jadi mulai hari ini, biasakan ambil makanan secukupnya teman Radio, habiskan apa yang sudah kita ambil, dan lebih hargai lagi setiap butir nasi di piring kita, karena ketika makanan tidak terbuang sia-sia, kita juga ikut jaga bumi sekaligus juga hargai kerja keras banyak orang di balik setiap hidangan.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu dan mengakhiri untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Nanti teman Radio perjalanan santai siang kamu bakal ditemenin sama Isa dengan perjalanan yang pasti dia bakal updatein juga beragam informasi ke ruang dengar kamu. So teman Radio, thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini dan juga minggu ini karena Linsa mau libur dulu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan teman Radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa teman Radio. Bye, see you.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi menetapkan sebanyak 270 peserta didik baru Sekolah Rakyat Terpadu Tahun Ajaran 2026-2027 melalui keputusan Bupati Nomor 341 Tahun 2026. Penetapan tersebut mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA yang diumumkan langsung oleh Bupati Dr. Azhari SST PMSI pada Kamis 9 Juli 2026. Bupati Buton Tengah juga menjelaskan kuota terbatas ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA serta ditetapkan melalui proses penjangkauan data oleh Dinas Sosial bersama pendamping PKH dan BPS, kemudian diverifikasi secara ketat oleh tim Person in Charge Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Buton untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Langkah ini juga menjadi komitmen nyata pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dukungan berkelanjutan nyata pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dukungan berkelanjutan bagi generasi muda menjadi fondasi kokoh untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan membawa kemajuan Buton Tengah. Kita ke informasi berikutnya, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Taman Nasional Wakatobi membentuk forum pelaku usaha wisata alam. Pembentukan forum itu terlaksana di Aula Hotel Wisata Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Pembentukan forum bertujuan membangun kesepahaman, keharmonisan, serta ketertiban antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Beralih ke informasi terakhir, Spotify merilis playlist Editor's Pick Best Indonesian Songs of the Year so far yang berisi 50 lagu Indonesia rilisan tahun 2026. Playlist tersebut memotret keberagaman, kreativitas, dan perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama tahun ini. Tim editorial Spotify Indonesia mengakurasi daftar lagu berdasarkan penulisan lagu, musikalitas, keunikan, serta dampaknya terhadap tren musik. Seleksi tersebut tidak hanya mencerminkan preferensi pendengar, tetapi juga menggambarkan era musik Indonesia pada 2026. Demikian Info Pro 2 yang kami rangkum dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang, diawali dengan hits list request lagu kamu.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Pro 2 Rari Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama dengan Isa yang teman di ruang dengar kamu. Kita di santai siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Get ready for bareng Isa teman Pro 2 ya. Diawali dengan hits list, kamu bisa request lagu favorit kamu di perjalanan santai siang. Requestnya bisa via WhatsApp di 0821 8830908, atau kamu juga bisa main ke Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Bisa nantikan requestan kamu di perjalanan santai siang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih di 90.8 FM, Produa dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita masih di hits list. Kamu masih bisa mampir untuk request lagu-lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini ya, teman Produa. Sampai pukul 12 nanti masih jadi jam request kamu. So, ayo tambah lagu ke playlist kita, teman Produa, via WhatsApp di 0821 8830908, atau ke Instagram Produa Kendari. Untuk kamu yang lagi dengarkan via RRI Digital, kamu juga bisa requestnya via live room chat kita di live room chat Produa Kendari. Saya tunggu ya, teman Produa, requestan kamu di perjalanan santai siang yang ditemani dengan cuaca yang lagi apa ya, tidak hangat tapi tidak dingin juga, teman Produa. Tampak cerah berawan di perjalanan siang hari ini, meskipun ya beberapa hari terakhir ya kita lebih banyak ditemani dengan cuaca yang panasnya cukup membakar rasanya, teman Produa. Tapi kayaknya berbanding terbalik ya, teman Produa, dengan daerah yang satu ini. Tahukah kamu, teman Produa, ada fenomena embun beku atau bun upas yang kembali menyelimuti beberapa titik di kawasan Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah nih. Kalau kita di sini lagi panas-panasnya, tapi di daerah Dieng ini, teman Produa, pada hari Kamis kemarin ya, di 9 Juli pagi, suhu udara dilaporkan bahkan mencapai minus 6 derajat Celcius, sampai membuat tanaman tertutup lapisan es yang beku, kayak lagi disimpan dalam freezer jadinya, teman Produa. Nah, fenomena alam embun beku sendiri ya memang sebenarnya jadi ciri khas musim kemarau justru di Dieng, teman Produa. Kemunculan bun upas ini dipicu karena kondisi cuaca yang kering dalam beberapa hari terakhir. Tidak adanya tutupan awan membuat panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari akhirnya dilepaskan secara maksimal juga ya ke atmosfer dan luar angkasa pada malam hari. Kondisi tersebut, teman Produa, yang mengakibatkan proses pendinginan berlangsung cepat, jadi suhu permukaan tanah turun drastis. Makanya jangan heran kalau kondisi ini memungkinkan terbentuknya lapisan es kristal tipis pada rumput, terus juga tanaman pertanian dan permukaan lain lah yang terpapar udara dingin secara langsung. Nah, kalau di Kendari, kamu juga berharap kan, teman Produa? Mungkin yang mau jalan subuh ya, jalan di pagi hari nanti ditemani sama lapisan es, bagaimana nih, teman Produa, menurut kamu?

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

teman berdua, teman terbaik kamu masih di perjalanan santai siang hari ini ya. Kita masih di hits list, kamu masih bisa request lagu favorit kamu, teman berdua, di suasana pesta bola dunia alias di perhelatan FIFA World Cup 2026 yang masih terus berlangsung. Sekarang bahkan dengan laga-laga yang semakin panas. Mana nih pendukung apa lagi ya? Perancis, ada mungkin dari kamu yang masih menantikan juga pertandingan-pertandingan berikutnya, teman pro 2. Yang mana kalau untuk babak perempat final ya, di laga pertama dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-0 deh ya. Makin deg-degan nih ya fans-fans dari negara lain yang juga masih menantikan laga-laga berikutnya yang dijadwalkan bertanding di minggu ini, teman pro 2, perhelatan babak perempat final. Next ada pertandingan antar Spanyol dan Belgia juga yang akan berlangsung subuh nanti ya, teman pro 2, di hari Sabtu di jam 4 waktu Indonesia Tengah. Kamu kayaknya menantikan ya untuk fans dari Spanyol, fans dari Belgia. Terus nanti ada pertandingan antara Norwegia versus Inggris dan juga Argentina versus Swiss, teman pro 2. Biar makin kerasa ya suasana dari Piala Dunia yang makin panas membara rasanya, teman pro 2. Kita sambil dengarkan ya satu anthem song dari FIFA World Cup 2026.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Sunday Siang. Hits list juga masih terus berlangsung untuk kamu yang mau request lagu. Kita masih open ya, teman berdua, di WhatsApp yuk di 0821-8830908 atau ke Instagram Pro2 Kendari. Juga untuk kamu yang lagi dengar via RRI Digital, kamu juga bisa langsung request di live room chat Pro2 Kendari, teman Pro2. Dengarkan Hits list masih di edisi awal bulan yang mungkin rasanya sudah seperti akhir bulan yang mencekam ya, teman Pro2. Yang ternyata fenomena ini bukan hanya kamu yang rasakan, teman Pro2 ya. Karena di berbagai media sosial, misalnya di Instagram nih, sudah banyak yang saling adu saldo. Padahal ini masih di awal bulan, teman Pro2. Meskipun baru masuk ya minggu-minggu kedua di bulan Juli, tapi sudah rame netizen yang akhirnya membagikan sisa gaji yang mereka miliki untuk bertahan hidup hingga akhir bulan. Ada yang masih menyisakan ratusan ribu rupiah, ada yang tinggal puluhan ribu, bahkan teman Pro2 dengan doa yang sama, bahkan ya di kolom komentar katanya bismillah nambah semua rezekinya. Terus ada juga yang bilang bahkan sehat-sehat ya pejuang. Ada yang komen juga manifest, tiba-tiba mungkin ada yang transfer, teman Pro2. Kamu lagi di titik ini juga kah, teman Pro2? Kalau kamu ada di titik ini, ya sudahlah ya, kita sama-sama siap-siap saja, teman Pro2, jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sempurnanya aku ya teman berdua. Lagu yang baru mampir ke ruang dengar kamu, lagu yang bikin kita sebenarnya rasanya mungkin bersyukur tapi di jalur NPD bawahnya teman berdua ya. Ini kalau menurut Isa jadi satu-satunya NPD yang bisa lah ya untuk kita terima ya, karena memang konsepnya demikian teman berdua. Tapi kamu pernah tidak sih bertemu orang-orang yang dengan NPD di real life? Itu mungkin rasanya akan sangat melelahkan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi seperti itu teman berdua. Tapi ya seiring berkembangnya apa ya istilah-istilah di zaman sekarang, terus semakin awarenya orang dengan kondisi mental health atau mental illness dan lain sebagainya teman berdua, NPD kadang juga disalah artikan, bahkan sedikit-sedikit orang malah dicap NPD. Padahal itu balik lagi teman berdua, orang dengan kondisi NPD itu sebenarnya butuh pendekatan emosional juga untuk mengetahuinya, atau bahkan butuh diagnosa dari ahlinya langsung baru nih bisa dicap sebagai NPD atau tidak teman berdua. So pastikan untuk tidak langsung cap orang NPD, cari tahu dulu deh ya dia sebenarnya NPD ya, atau mungkin kita nih yang terlalu kepedean mungkin ya teman berdua.

Yeah.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Teman berdua, teman terbaik kamu, kita masih di perjalanan santai siang ya, yang tidak terasa 1 menit menuju pukul 12 teman berdua. Menjadi pertanda waktu istirahat untuk kamu dan jadi pertanda juga nih untuk akhir sesi kita di hitlist, di request lagu kamu, masih bisa request lagi. Pokoknya setiap hari di Pro 2 Radio Kendari, setiap pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kecuali di hari Sabtu ya, karena kalau di hari Sabtu di pukul 10 diawali dengan Music Premier teman Pro 2. Dan untuk temani kamu di sepanjang santai siang, kita masih lanjut lagi nanti pukul 12 sampai pukul 13 dengan Muda Kreatif. So terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

98.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siang kita berlanjut ya. Kamu muda, kreatif teman Pro 2. Jadi ruang untuk kamu nih anak-anak muda keren yang punya ide, punya mimpi. Atau untuk kamu yang mau berkembang di era digital teman Pro 2. Karena sekarang makin di dorong juga ya teman Pro 2 untuk kita makin berkembang di ekonomi kreatif. Tapi kalau mengarah ke dua hal ini, era digital, ekonomi kreatif, berkaitan dengan pekerjaan juga di zaman sekarang yang rasanya makin banyak bentuknya teman Pro 2. Profesi-profesi makin beralih juga ke digital, yang kalau dulu mungkin identiknya dengan kerja ya kantoran. Tapi kalau sekarang teman Pro 2 banyak juga nih peluang kerja yang cukup bermodalkan HP misalnya, atau laptop atau PC, dan juga internet. Nah, salah satu yang lagi naik daun, lagi banyak digunakan juga teman Pro 2, hadirnya jasa kelola media sosial. Mulai dari Instagram, TikTok, sampai Facebook, bahkan banyak sekali UMKM atau brand lokal, bahkan dengan personal branding yang butuh orang untuk handle akun mereka teman Pro 2. Tapi kalau bicara soal jasa kelola media sosial, kerjanya apa ya sebenarnya? Ya, kerjanya sebenarnya beragam teman Pro 2, mulai dari bikin konten, sampai tulis caption, bahkan posting, balas komentar yang kelihatannya simpel, tapi ternyata ini jadi peluang cuan yang cukup menjanjikan teman Pro 2. Karena balik lagi, orang yang mengelola media sosial ya orang yang memang paham dengan algoritma masing-masing media sosial, karena biasanya punya algoritma yang berbeda dengan target yang berbeda juga, target marketing yang berbeda ya teman Pro 2. Apalagi di era digital yang ada di zaman sekarang. Nah, kalau kamu tertarik tidak untuk jadi penyedia jasa kelola media sosial teman Pro 2?

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Teman berdua, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, kalau kamu tertarik ya untuk masuk ke dunia jasa kelola medsos atau jadi tim media sosial, ada beberapa skill penting nih yang wajib kamu punya. Yang pertama, of course, basic editing, teman berdua. Yang ya biasanya sih tidak harus ribet ya, mungkin menguasai beberapa aplikasi dasar kamu sudah bisa bikin konten yang menarik juga, teman berdua. Terus ada di copywriting, ini sangat penting teman berdua ya, karena caption yang menarik juga bisa bikin orang kayak tiba-tiba berhenti scroll dan akhirnya injit sama konten kamu. Dan tidak kalah penting adalah paham algoritma nih. Kapan waktu terbaik untuk buat posting, konten apa yang lagi naik. Ini semua bisa jadi nilai plus juga kalau kamu mengerti teman berdua. Dan yang paling penting adalah konsistensi dan kreativitas. Karena ya di dunia digital balik lagi, yang bertahan bukan cuma yang jago, tapi memang yang konsisten teman berdua. Nah, kalau kamu teman berdua, kalau kamu jadi tim kreator konten atau masih setia nih, jadi penonton saja teman berdua. Versi kamu yang mana nih, mulai tertarik kah untuk jadi jasa pengelola media sosial teman berdua?

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman berdua, teman terbaik kamu di perjalanan santai siang ya, teman berdua. Kita masih di segmen muda kreatif juga. Thank you untuk kamu yang masih selalu stay dengarkan Pro 2 RRI Kendari. Bisa masih terus sama nih dengar kamu. Nanti pukul 13 sampai pukul 14 kita move lagi ke sport update. Waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Dengarkan terus di 90.8 FM, juga via mobile application di RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id. Selamat menikmati waktu kamu di siang hari ini, teman Pro 2, sambil terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari dari teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM, Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang kita berlanjut, teman Pro 2 ya. Dengan kondisi cuaca sekarang untuk area laut dan sekitarnya lagi ditemani dengan mendung-mendung ya, teman Pro 2 di perjalanan santai siang hari ini. Tapi berita positifnya ya, cuaca jadi lebih teduh juga untuk kamu yang aktivitas di luar rumah, teman Pro 2. Kita di Sport Update ya, waktunya update informasi lagi, informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Kalau sekarang bahas olahraga kayaknya memang yang paling dekat adalah Piala Dunia rasanya ya, teman Pro 2. Momentum pertandingan ini banyak dinantikan, apalagi sekarang sudah masuk babak perempat final ya, dengan Perancis yang sudah mengantongi kemenangan. Selanjutnya ada pertandingan nanti antara Spanyol melawan Belgia pada hari apa ya, teman Pro 2? Pada hari Minggu ya, atau tepatnya pada hari Sabtu jatuhnya, teman Pro 2, karena masih di tanggal 11 ya. Pukul 4 dini hari nanti ada pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Nah, di Minggu nanti baru deh pukul 6 waktu Indonesia Tengah itu nanti ada Norwegia versus Inggris juga di masih di hari Minggu, hari yang sama nanti ada pertandingan antara Argentina melawan Swiss, teman Pro 2, yang kabarnya Spanyol versus Belgia nanti, teman Pro 2, katanya kepercayaan diri tinggi warnai persiapan dari Belgia untuk hadapi Spanyol, apalagi usai meraihkan kemenangan di atas Amerika Serikat. Sekarang Belgia fokus menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Tantangan terbesar ya menghadapi lawan tangguh Spanyol pada Sabtu dini hari nanti, teman Pro 2. Dimana The About Courtois percaya diri menghadapi Spanyol di perempat final. Kiper Belgia ini nanti siap tampil maksimal dan mengamankan gawangnya, katanya. Kalau ujar dari Courtois, teman Pro 2, katanya mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena mereka tahu akan beratnya saat menghadapi Amerika Serikat. Mereka tuan rumah dan stadion nanti penuh dengan supporter, dan mereka senang bisa bermain dengan baik, apalagi setelah pencabutan sanksi kartu merah pada pemain Amerika Serikat juga yang sempat mewarnai ya, teman Pro 2. Dan alhasil ya, kemenangan tetap di tangan Belgia, teman Pro 2, dan ini membuat Belgia nanti mengandalkan strategi serangan balik yang cepat, katanya nih, saat menghadapi Spanyol, teman Pro 2. Kita nantikanlah ya di pertandingan berikutnya. Nanti kamu juga bisa untuk ajak teman kamu nobar, teman Pro 2, atau dengar bareng di RRI Kendari. Bisa sekali, teman Pro 2, sangat bisa. Bahkan untuk yang mau nobar juga di TVRI biasanya selalu rame, padahal di pertandingannya dini hari, teman Pro 2. Nah, kalau kamu mana nih, tim Belgia atau tim Spanyol, teman Pro 2?

0: gue kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

Sport update teman Pro 2, kita masih di informasi olahraga ya. Kali ini kita ke Timnas Wushu Indonesia yang berhasil meraih 6 medali pada 4 Taulu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok teman Pro 2. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu nih ya. Nah, tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Hong Kong, sedangkan Malaysia berada pada peringkat ketiga teman Pro 2 sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas ini dipersembahkan Seraf Naro Siregar pada nomor Daushu Putra setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan berlangsung. Nah, 4 medali perak diraih Daushu Putri Indonesia, ada Eugenia Diva Widodo, juga dengan perolehan dari Ahmad Givari Fuais teman Pro 2 di cabang Kyungshu Putra. Lalu ada Terence Cahyadi di cabang Nanggun Putra, dan Dulian Putra, Seraf Siregar, Ahmad Gozali, dan juga Ahmad Givari Fuais teman Pro 2 yang berada di satu tim. Satu medali perunggu dipersembahkan oleh Ahmad Givari dari nomor Jansu Putra setelah bersaing menghadapi atlet terbaik dunia, bahkan teman Pro 2. Catatan prestasi ini mendapatkan of course tanggapan positif dari Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia yang mengapresiasi hal ini teman Pro 2 dan mengatakan apresiasi keberhasilan terhadap Timnas Wushu Indonesia yang sukses mempersembahkan 1 medali emas, 4 perak, dan juga 1 perunggu. Wih, turut bangga rasanya teman Pro 2. Semoga ini menjadi awal-awal yang baik lagi ya untuk Timnas Wushu Indonesia.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Setelah sport update, waktunya kita move lagi. Dan dari pukul 14 sampai pukul 15 kita update infotainment ya teman berdua di Pro2tainment. So, pastikan kamu terus dengarkan kita di 90.8 FM, juga via mobile application atau di RRI Digital teman berdua. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk kamu teman berdua yang ada rencana mau keluar rumah, nampaknya kamu harus sedia ya jas hujan kamu atau juga perlengkapan lain teman berdua. Ya, karena sekarang terpantau lagi hujan. Entah hujannya akan bertahan lamakah ini atau menjadi hujan yang hanya sebentar teman berdua, tapi semoga tidak menjadi kendala ya untuk perjalanan kamu di santai siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 90.8 FM, Bro 2 era rekendari, teman terbaik kamu. Masih dengan cuaca yang juga lagi tidak cerah, teman Bro 2 ya. Masih nampak gelap di luar sana. Dan sekarang waktunya kita update informasi lagi ke kamu di infotainment atau di Pro 2 Tainment, teman Pro 2. Kita ke music dulu ya. Ada kabar berita yang datang dari Jennie Blackpink dan Tame Impala yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay, teman Pro 2, melalui remix kolaborasi mereka ya, Dracula, yang untuk pertama kalinya. Nah, pencapaian ini diumumkan Billboard sekaligus jadi rekor perdana keduanya nih di tangga lagu tersebut. Billboard juga menjelaskan kalau Pop Airplay itu mengukur ya jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio Top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Nah, remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama, teman Bro 2, yang menandai nih pencapaian terbaik dari Jennie dan Tame pada kategori tersebut.

buat. Selain itu, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru nih di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini. Dan tanggal ini jadi daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Keren ya Tuan Pro 2. Langsung kita dengarkan deh ya lagu dari Jenny Dracula.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Teman-teman Pro 2, kita di infotainment perjalanan santai siang hari ini ya. Kali ini mau ajak kamu teman Pro 2, kita kenalan ke dunia aktor Indonesia. Yang mana ada teman Pro 2, beberapa aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Hal ini membuat industri perfilman Indonesia ya terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang bahkan diakui secara luas teman Pro 2. Peran-peran mereka bahkan terus membawa karya Indonesia nih mendapatkan perhatian juga di berbagai ajang perfilman dunia. Nah, sejumlah aktor tanah air yang berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkas kualitas aktingnya teman Pro 2 mengutip dari berbagai sumber. Salah satunya ada Laura Basuki yang pernah meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022 teman Pro 2. Penghargaan ini bahkan diraih berkat penampilannya dalam film Before, Now and Then. Prestasi itu bahkan menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional, dan keberhasilan Laura bahkan juga mempertegas kualitas akting aktor Indonesia di film atau di festival film dunia ya teman Pro 2. Kita memang selalu bangga rasanya teman Pro 2 dengan aktor-aktor Indonesia yang makin keren-keren ya, bukan hanya dulu tapi bahkan hingga di sekarang ya, di berbagai era ini teman Pro 2 banyak film-film Indonesia yang akhirnya melaju hingga ke kancah internasional, bukan hanya ditonton di Indonesia saja teman Pro 2 ya. Kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi teman Pro 2?

0: gini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: yang kita segera berakhir jelang pukul 15 di hari ini, teman Pro 2. Isa akan segera pamit dari ruang dengar kamu, bergeser ke suara ceria nanti bareng sama Kak Dimas dan juga Kak Vivi yang akan menemani ruang dengar kamu di sore ceria. Hai.
1: Hai. Oke.
0: Ini siapa nih, Dimas atau Vivi?
1: Kamu gak bisa bedain suara aku dengan Dimas.
0: Sama-sama merdu soalnya.
1: Oh
0: ya.
1: My god. Tapi kita beda gender loh.
0: Iya. Mana di saat ini nih?
1: Gak tahu ya, padahal si Dimas ini nanti dia bakal nyusul ya. Nanti kita berlapis-lapis deh ya. Betul. Habis Vivi, Dimas ya gitu. Biar teman Pro 2 makin pusing. Ini siapa nih? Mana yang jadi Vivi, mana yang jadi Dimas?
0: Nanti biar saling menebak ya.
1: Yes, okay deh. Buat Isa selamat istirahat.
0: Oke deh. Thank you untuk Kak Vivi dan juga Kak Dimas, selamat bertugas ya di perjalanan sore ceria teman Pro 2 sampai pukul 19 nanti. Isa pamit dari ruang dengar kamu. Selamat sore teman Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menekan angka stunting pada tahun 2026. Berdasarkan data Surveillance Nasional 2025, prevalensi gangguan pertumbuhan pada anak di wilayah ini masih mencapai 26,1%, sehingga diperlukan langkah penanganan yang lebih menyeluruh dan terpadu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat menegaskan penanganan stunting menjadi prioritas utama sesuai mandat gubernur. Target yang ditetapkan tahun ini adalah menurunkan angka ini menjadi 24,3% melalui upaya pencegahan sekaligus pengobatan bagi anak yang sudah terdampak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengimplementasikan gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah melalui pelaksanaan Jumat Bersih yang dilaksanakan secara rutin. Pada kegiatan ini seluruh ASN P3K full waktu dan P3K paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan kerja bakti di kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Kolaka Timur, Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta dengan pengawasan langsung oleh PLT Bupati Kolaka Timur, Yosep Sahaka. Adapun PLT Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka mengatakan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pembersihan sampah, tetapi juga penertiban baliho, spanduk, iklan, dan poster yang tidak pada tempatnya, serta penataan kabel yang semeraut guna menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, aman, nyaman, dan indah. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian ini diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu ini. Billboard menjelaskan, Pop Airplay mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama, menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala pada kategori ini. Selain itu, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini. Tangga lagu ini juga merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Lagu Dracula turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance, Electronic Song, Hot Rock, dan Alternative Song, serta Dance Streaming Song. Dominasi ini memperlihatkan konsistensi popularitas lagu pada berbagai kategori tangga lagu Billboard selama pekan berjalan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bareng Vivi temani kamu di awal perjalanan sore ceria. Nanti juga ada Dimas ya teman Pro 2, tapi kali ini bareng Vivi dulu nih teman Pro 2 selama 1 jam ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita di Sherlock, sharing informasi lokal, gimana cuaca di lokasi kamu nih teman Pro 2. Tadi Vivi berangkat ke kantor ya, ke studio itu di dari area Sao-Sao hujan gerimis. Ketika sampai di kantor tidak terjadi apa-apa nih teman Pro 2, atau mungkin sudah hujan tadinya karena agak sedikit basah juga jalanan. Nah, tapi ini roman-romannya antara mau hujan atau tidak nih. Boleh deh diupdate juga buat teman-teman Pro 2 ya, di lokasi kamu apakah sedang hujan deras atau malah justru cerah nih teman Pro 2. Boleh di-share tentunya informasi di lokasi kamu melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908, atau bisa juga gabung melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ Vivi juga bakal hadirkan nih teman Pro 2 beberapa informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari, apa saja yang terupdate nih teman Pro 2 di kota tercinta kita, kota Kendari. Dan buat kamu yang punya kegiatan seru juga yang bisa teman-teman Pro 2 ikut terlibat ya, boleh nih teman Pro 2 di-share juga nih agendanya. Atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, buat teman-teman Pro 2 lagi nunggu lampu merahnya berganti ke lampu hijau ya, boleh diupdatein apakah ada kepadatan lalu lintas atau tidak. Selalu teman Pro 2, kita bersama di Sherlock, sharing informasi lokal hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

90,8 FM Proyudio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Proyudio, kita update dulu berita ya. Berita, informasi nih buat kamu, teman Proyudio. Jadi pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A baru saja menggelar sosialisasi tentang pencegahan stunting. Dan yang menariknya, teman Proyudio, fokusnya ini justru ke remaja. Kegiatan ini digelar di Aula Samaturu dengan tema peran remaja dalam pencegahan dan penanganan stunting. Artinya, kamu nih semua, kita semua, teman Proyudio juga punya peran pentingnya. Bukan hanya orang tua atau tenaga kesehatan saja ya. Dan di dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Kendari menegaskan kalau penanganan stunting ini masih jadi prioritas utama di tahun 2026. Bersamaan dengan isu kemiskinan dan pengangguran, jadi ini bukan hanya sosialisasi biasa, tapi bagian dari langkah besar untuk masa depan generasi muda di Kendari. Nah, kenapa sih remaja juga ikut dilibatkan? Karena, teman Proyudio, pencegahan stunting itu dimulai jauh sebelum seseorang jadi orang tua ya. Jadi edukasi tentang gizi, kesehatan, hingga kesiapan mental itu penting nih sejak usia muda. Bahkan salah satu fokusnya juga mengurangi risiko pernikahan usia dini yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan juga anak. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini ya, harapannya remaja di Kota Kendari khususnya bisa jadi agen perubahan mulai dari diri sendiri, lalu menyebarkan awareness ke lingkungan sekitar. Dan teman Proyudio, jangan anggap juga isu stunting itu jauh dari kamu ya. Justru kamu adalah bagian dari solusi. Yuk kita mulai peduli dari sekarang, karena masa depan generasi sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Wah.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Sherlock sharing informasi lokal ini yang sedang hangat-hangatnya ya. Menjadi pembahasan juga nih Teman Pro 2. Kabar ini datang dari pemerintah Kota Kendari yang resmi mengoperasikan Pasar Banteng sebagai solusi untuk penataan pedagang kaki lima atau PKL. Jadi Pasar Banteng ini hadir bukan hanya pasar baru ya, tapi jadi langkah untuk mengembalikan fungsi trotoar dan bahu jalan yang selama ini dipakai untuk berjualan. Tujuannya jelas, biar jalan lebih tertib, aman, dan pastinya mengurangi kemacetan di beberapa titik. Wali Kota Kendari juga menegaskan kalau relokasi PKL ini bukan untuk membatasi rezeki pedagang, tapi justru menyediakan tempat yang lebih layak dan nyaman untuk berjualan. Jadi tetap bisa cari cuan, tapi dengan lokasi yang lebih tertata ya Teman Pro 2. Pasar Banteng sendiri jadi pasar tradisional ke-12 ya di Kendari, dibangun di atas lahan sekitar 1 hektar. Kehadirannya juga menjawab kondisi pasar lama seperti Pasar Andonohu yang sudah over kapasitas sampai pedagang meluber ke jalan dan trotoar. Menariknya lagi Teman Pro 2, pasar ini juga diharapkan menjadi pusat ekonomi baru, khususnya di wilayah Poasia, mulai dari produk pertanian, perikanan, hingga UMKM lokal. Semua punya ruang resmi tanpa harus ganggu fasilitas umum. Jadi Teman Pro 2, sekarang kamu kalau lewat trotoar, harapannya sudah bisa lebih nyaman untuk jalan kaki. Dan buat kamu yang punya usaha atau kenal pelaku UMKM, ini juga jadi peluang baru nih untuk berkembang di tempat yang

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 terpantau mendung nih di area laut ya, di area kantor RRI Kendari. Dari pantauan dari studio ini udah mulai mendung lagi, jadi buat teman-teman Pro 2 yang sedang mengarah ke sini, ada baiknya sedia payung sebelum hujan ya. Adapun yang mengendarai roda 2, siapin jas hujannya deh ya di bagasinya, jangan sampai nanti kamu kesulitan ya untuk melanjutkan perjalanan kamu ketika hujan turun. Anyway, teman Pro 2, kita cukupkan juga untuk Sherlock sore hari ini ya, di pukul 4 sore. Nanti di 4 sore ada bisik bareng Dimas, teman Pro 2, dan pastinya narasumber yang bisa menginspirasi kita semua. Siapakah narasumbernya? Pastinya kamu harus sudah tahu, teman Pro 2. Langsung kepoin aja di Instagram RRI Kendari. Jadi udah tahu tuh siapa nih yang bakalan hadir dan membagikan pengalaman mereka lagi nih, teman Pro 2, di ruang dengar Pro 2 FM Kendari. Nanti Vivi hadir kembali di ruang dengar kamu, tapi di bisik ada Dimas yang bakal temanin kamu. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Gimana nih hari Jumatnya ya, tanggal 10 Juli 2026. Semoga kamu masih semangat, masih luar biasa ya. Masih juga dengerin Dimas dan juga tadi Vivi yang sudah menemani sore ceria kamu di jam 3 sore. Masuk ke jam 4 sore ya. Kita masuk ke segmen Bincang Asik nih teman Pro 2. Seperti biasa kalau misalnya kita masuk ke Bincang Asik, pastinya gak sendirian dong Dimas ya. Biasanya tuh di Bincang Asik kita ngedatengin siswa berprestasi dari sekolah, mahasiswa berprestasi dari kampus ya, tentang kemenangan mereka dalam berkompetisi. Yang ini juga gak kalah keren ya, karena waktu itu Dimas sempat mampir ke kampusnya, ketemu langsung sama timnya. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo yang berhasil mengembangkan sebuah inovasi keren nih ya di bidang kesehatan berbahan dasar daun karsen. Teman Pro 2, nanti kita cari tahu sama-sama ya. Yang Dimas tahu tuh ya, di Jakarta daun karsen itu daunnya ceri yang merah itu loh teman Pro 2. Ternyata tuh bisa diolah, bisa diteliti jadi satu hal yang berkaitan di bidang kesehatan kita sendiri gitu. Daun yang sering kita lihat di pinggir jalan, mungkin di kebun-kebun orang, mungkin ternyata punya potensi luar biasa di dunia medis. So, kita langsung sapa-sapa aja nih tamu-tamu Dimas ya, teman Pro 2. Udah hadir di studio Pro 2 Kendari, jauh-jauh dari Universitas Halu Oleo ya. Selamat sore semuanya, hai.
1: Halo, Kak.
0: Oke, siap. Gimana kabarnya di sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, gak kehujanan kan?
1: Aman, Kak.
0: Stop guys, aku izin pakai kacamata aku dulu biar kelihatan ganteng dan cantik-cantiknya nih ya.
2: Masya Allah.
0: Oke, sudah ada di studio bersama Dimas ada Saldi. Halo Saldi. Boleh dideketin mikrofonnya, nanti gantian ya.
3: Halo Kak.
0: Halo Saldi ya. Semester berapa?
3: Semester 2.
0: Semester 2, wih mantap sekali. Terus sebelahnya ada Feby, hai Feby.
4: Halo Kak.
0: Oke, sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Next ada Ayu, hai Ayu.
5: Halo Kak.
0: Oke, suaranya udah kayak membaca berita ya. Dan terakhir ada Noer.
6: Halo Kak.
0: Hai, sehat semua ya, insya Allah ya.
5: Sehat,
0: udah siap ya, bagi info sharing-sharing di Bisik Pro 2 Kendari ya.
5: Siap.
0: Mantap banget, tadi kan Mas udah bridging ya teman-teman semuanya tentang penelitiannya kamu semua nih ya. Karena kalau misalnya kita lihat di poster ini, judulnya panjang banget ya. Inovasi Patch Transversal Nanopartikel Perak Biosintesis Daun Muntiringia Kalbura sebagai antifungi kandidiasis sistematik secara in vitro dan juga in vivo. Ya, ini kalau dari judul, ini judul penelitian banget ya teman-teman semua ya. Tapi kalau misalnya boleh dijelasin secara ringkas dan ringan, sebenarnya kalian kemarin meneliti apa dari daun kersen ini? Boleh silahkan.
5: Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya memang dari judulnya itu terlalu ilmiah ya Kak. Secara sederhana itu kami meneliti dari daun kersen ini, di mana daun kersen ini ternyata setelah kami cari tahu lebih dalam, kandungan-kandungannya itu dia berpotensi untuk sebagai antifungi atau anti jamur. Anti jamurnya itu jamur Candida albicans atau candidiasis sistemik. Nah, ini kami formulasikan menjadi nanopartikel perak, kemudian kami akan buat sediaannya dalam bentuk patch transdermal atau plester, seperti plester luka begitu Kak.
0: Oh, oke. Jadi dari daun kersen tadi ditelitilah, terus akhirnya diolah ya.
5: Iya.
0: Diolah terus akhirnya dijadikan plester.
5: Iya.
0: Untuk anti jamur itu yeah. sendiri. Anti jamur kulit kita kan?
4: Iya Kak. Iya Kak. Jadi dia itu kandidiasis sistemik, di mana biasanya jamur Candida albicans yang tumbuh di kulitnya kita nanti itu lama, kalau terlalu lama dia nanti akan masuk ke dalam aliran darah atau sistemik. Jadi itu kita pakai plester Kak.
0: Oke. Jadi nanti plesternya akan menyerap bakteri atau jamur-jamur itu ya. Mantap sekali. Boleh kasih tahu dong nih yes. Flashback ke belakang nih ya, idenya tuh muncul dari mana? sebenarnya kan ini jarang banget kita ngelihat daun kersen ini kan memang ya udah daun kersen nggak pernah diapa-apain gitu, bahkan jadi sayur ya. Boleh ceritain ide awalnya dari mana?
5: Ide awal itu kami pertama-tama sudah pasti kita riset dulu, riset lebih dalam. Ternyata candidiasis sistemik itu mungkin jarang orang dengar, jarang sekali. Kami cari tahu lebih dalam, ternyata awam orang, tetapi candidiasis ini juga termasuk berbahaya karena ternyata bisa mengancam nyawa, Kak.
0: Kalau dimakan, dikonsumsi.
5: Enggak, jamurnya.
0: Oh, jamurnya. Sorry.
5: Penyakitnya.
0: Oh, sorry. Oke.
5: Penyakit ini mungkin umumnya jamur itu akan menyerang kulit. Untuk orang pasti menyebabkan gatal-gatal atau ruam. Tapi ternyata bagi sebagian besar orang, terutama yang imunnya itu lemah, yang mungkin metabolisme tubuhnya itu kurang. Jadi kekebalan tubuhnya kurang, itu dia bisa masuk, jamur itu masuk ke dalam aliran darahnya dan menyerang berbagai organ-organ vitalnya itu, Kak. Bahkan bisa menyerang sampai ke otak. Nah, jadi kami kepikiran, terus kami melakukan riset. Setelah kami riset lebih dalam, ternyata daun kersen ini dia berpotensi, Kak. Berpotensi sebagai anti jamurnya.
0: Siap.
5: Jadi kami riset lagi, cari tahu kandungan-kandungan aktifnya, senyawa aktifnya, ternyata sangat-sangat bermanfaat begitu. Apalagi kita lihat ya kersen, bagaimana mungkin orang awam pikirnya cuma
0: daun
5: yang banyak tumbuh di pinggiran jalan, tapi ternyata dia sangat keren banget,
0: punya potensi,
5: punya potensi yang
0: jadi
5: bagus
0: obat ya, ini gitu ya. Dari sekian banyak daun, kenapa kepikiran yang kersen? Tapi sebelumnya memang sudah diteliti ya, atau memang ada daun-daun lain yang kiranya berpotensi nih jadi antifungi gitu.
4: Nah, Kak, di kersen itu ada kandungan senyawa kita kenal namanya flavonoid dan fenolik. Nah, dari kita riset ternyata flavonoid dan fenolik ini punya aktivitas untuk sebagai anti jamur. Jadi dia bisa mengobati jamur begitu, Kak. Selain itu, di riset kami itu juga sebut ada nanopartikel perak. Nah, ini juga tidak kalah penting juga, Kak. Jadi daun kersen itu tidak semata-mata hanya daun kersen dijadikan pets, tapi kami ubah jadi nanopartikel. Nanopartikel ini tidak kalah juga fungsinya. Dia punya fungsi yang besar sekali sebagai anti jamur, Kak, gitu.
0: Oke, siap. Mantap banget ya. Ini berapa lama berarti meneliti daun kersen ini sebelum akhirnya kalian pilih jadi bahan penelitian?
4: Jadi kan ini kita untuk ikut kegiatan program kreativitas mahasiswa.
0: Betul,
4: yang
0: PKM,
4: diadakan ya? Yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Jadi yang pertama kita tuh penyiapan proposal dulu, riset dulu secara kajian literatur. Itu kurang lebih 4 bulan.
0: Wow.
4: 4 bulan kita perdalam apa idenya, kita perdalam metode penelitian yang akan kita gunakan. Setelah itu alhamdulillah pas di bulan 5 di bulan 5 kita dinyatakan alhamdulillah dapat pendanaan. Nah, setelah kita dapat pendanaan, Kak, kita lakukan nih penelitian kita selama 3 bulan. Ini sekarang kita masih sementara dalam penelitian.
0: Oke, siap. Mantap ya. Ini jatuhnya kayak scholarship tapi dalam bentuk penelitian. Pendanaan penelitian di Pekan Kreatif Mahasiswa. Keren banget. Kalian selalu ini ya, maksudnya dari tim farmasi Fakultas Farmasi UHO ini selalu dapat bagian nih ya, tim penelitiannya nih. Keren banget. Tepuk tangan dong. Kita sudah live di TikTok ya, teman-teman semuanya ya. Jadi nanti boleh di-share di Pro2 Kendari. Dan buat teman Pro2 juga yang penasaran nih, daun kersen tuh kayak apa sih? Kalau Dimas boleh kasih tahu, kalau kamu tahu daun yang kayak ada cerinya merah, merah itu daunnya daun kersen, bener ya?
5: Iya.
0: Kalau di Jakarta namanya cherry.
5: Iya.
0: Nggak tahu kalau di sini apa nih namanya?
5: Kersen.
0: Kersen ya?
4: Kayak cherry lokal.
0: Betul. Yang manis banget itu kan, kalau merah kan? Iya, bener. Gitu teman Pro2. Ternyata daunnya tuh bermanfaat dan diolah sama teman-teman Fakultas Farmasi. Ya, Universitas Halu Oleo diteliti dan diajukan ke Pekan Kreativitas Mahasiswa. Akhirnya loloslah pendanaan. Apakah di Fakultas Farmasi hanya tim kalian aja atau ada beberapa tim yang dapat pendanaan?
5: Kita ada di farmasi itu ada 5 tim yang lolos.
0: Wow, ada 5 yang lolos.
5: Iya.
0: Wow, semuanya juga penelitian di bidang kesehatan juga pasti ya.
5: Pasti.
0: Obat ya.
5: Iya.
0: Oh wow, oke. Mantep banget nih ya teman Pro2. Oke. Kenapa plester? Kenapa bukan tablet? Kenapa bukan obat minum gitu ya? Mungkin ada yang bisa jelasin ya? Atau atau ada mau menjawab pertanyaan ini enggak? Mana nih yang cowok enggak ada suaranya nih? Saldi, Saldi mungkin mau jelasin gimana? Kenapa akhirnya memilih plester sebagai antifunginya? Kenapa enggak obat minum gitu? Oh,
3: jadi karena kami berpikir bahwa dengan inovasi yang lebih modern, mungkin bisa memberikan efek terapi yang lebih baik daripada sediaan obat dengan bentuk seperti obat minum atau tablet begitu. Menurut kami, penggunaan plester ini bisa memberikan efek terapi yang lebih baik.
0: Memberikan efek terapi yang lebih baik untuk kita ya. Ada lagi gak kira-kira efek yang baiknya?
5: Selain itu kak, kenapa kita pilih plester? Sebelumnya, mungkin sedikit flashback sedikit. Senior kami juga sudah pernah mengkaji terkait kandidiasis ini. Dan kami terinspirasi dari mereka. Sediaan yang mereka buat itu dalam bentuk hidrogel atau gel, seperti gel yang dioleskan. Nah, tapi kenapa kami pilih patch selain sebagai inovasi baru? Karena kalau misalkan hidrogel atau lotion atau bagaimana itu kan dioleskan, tersapu sedikit hilang. Nah, kalau patch kita tempelkan, dia akan menempel. Jadi sistem penghantarannya itu jadi bisa lebih baik, kak.
0: Si patch juga nggak kan kena angin, kuman dan lain-lain ya kalau kita beraktivitas ya. Memang keren banget nih ya semuanya nih ya, Saldi, Feby, Ayu sama Nur. Katanya ada satu lagi ya tim kamu berhalangan ya. Siapa? Salam-salam, siapa tahu dia nonton di live TikTok.
5: Naswa.
0: Hai Naswa. Kenapa kak sakit?
4: Lagi ada urusan yang mendesak sekali.
0: Oh siap, semoga urusannya cepat selesai ya.
5: Amin.
0: Amin, oke. Nah, kita bicara tentang PKM ini ya. PKM itu kan sebenarnya sulit banget dari zaman aku kuliah ya. Kita juga pasti berlomba-lomba untuk bisa tembus nih PKM gitu. Nah, kalian sebagai satu tim, ini tadi nama timnya apa ya? Aku lupa ya.
4: Palnagia.
0: Oh iya, benar. Tim Palnagia.
5: Iya.
0: Palnagia. Kalian emang dibentuk ditunjuk atau memang kalian bentuk tim sendiri Palnagia ini? Sudah bestie dari awal. Gimana boleh cerita?
4: Jadi gini kak, jadi kita sebenarnya yang satunya kan itu namanya Naswa, perempuan. Nah itu kami berempat, saya, Ayu, Noer, dan Naswa. Ini kita sudah temenan dari semester 1 sampai semester 4 ini. Insya Allah sampai tamat lah, sampai SPA.
0: Amin.
4: Nah itu kita iseng, sini nih kita ikut CPKM. Sekalian kita latihan meneliti, kita kelola inovasinya kita, ide-idenya kita. Nah terus kak, syaratnya untuk ikut PKM itu, satu tim itu terdiri minimal beda angkatan atau beda jurusan.
0: Betul.
4: Nah terus saya panggil, saya ajak nih yang angkatan 25. Nah kebetulan ini adik saya, Saldi. Kita ini satu kampung, istilahnya satu kampung. Sudah kenal dia 3 tahun. Jadi kayak lebih baik panggil mi yang sudah dikenal lebih lama. Karena ini kita mau melaksanakan penelitian dengan jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita butuh teman atau tim yang betul-betul sefrekuensi gitu kak.
0: Cakep. Adik apa sepupu?
4: Adik
0: ya. Oke. Saldi, pertama kali diajakin nih. Kamu udah pernah tahu apa, udah pernah ikut penelitian, tim penelitian sebelumnya?
3: Sebelumnya belum pernah kan. Waktu diajak itu masih semester 1. Jadi belum pernah ikut penelitian.
0: Berarti ini pertama kali.
3: Iya, pertama kali.
0: Langsung dapat tim yang hebat, ya, langsung lolos lagi. Mantap banget ya. Rezeki timnya juga ya. Betul. Nah, tapi kan kalau misalnya lagi-lagi ya, Dimas ngomongin PKM itu kan sulit, iya kan? Awalnya ada keraguan gak sih? Awalnya ada ketakutan gak sih untuk kalian? Akhirnya, ayo nih kita bentuk PKM atau ayo nih kita penelitian untuk PKM nih gitu. Gimana?
5: Kalau keraguan itu sudah pasti ya kak. Apalagi kalau boleh di flashback ke belakang ini, kami berapa kali pernah ganti inovasi, ganti judul, bahkan sampai mungkin ada 10 kali kita ganti judul, gak cari inovasi, riset ulang dari awal semua. Tapi setelah itu kami yakin kalau kita tidak coba, kita tidak coba sama sekali, mungkin nanti kita akan menyesal kak, karena gak coba sama sekali.
0: My God, jadi sempat ubah judul ya?
5: Iya.
0: Inovasinya tetap daun karsan ini?
5: Beda-beda kak.
0: Beda-beda?
5: Ganti-ganti.
0: Oh my God. Berapa lama pada akhirnya sampai di titik daun karsan ini yang di approve gitu?
5: Mungkin sekitaran 2 bulan di akhir mau di di submit.
0: Sumpah, wow. Tapi semangatnya luar biasa ya, gak menyerah ya. Itu yang harus dicontoh sama teman-teman semua gitu. Tapi yang namanya penelitian ya kan, itu kan pasti pusing dong. Gak semua mahasiswa suka banget penelitian, including me gitu. Karena kalau misalnya ngomongin penelitian pasti kita harus baca ya kan, harus riset ya kan, bikin uji coba di lab dan sebagainya. Kalian juga ngelakuin itu kan?
5: Iya.
0: Tantangan terbesarnya apa kira-kira?
4: Tantangan terbesarnya itu di judul tadi, nanopartikel. Nah, nanopartikel itu ternyata bikinnya susah sekali, Kak.
0: Kayak gimana kalau boleh dijelasin sedikit di singkatnya?
4: Mungkin kalau cuman membaca, oh ditambah ini jadi nanopartikel. Ternyata tidak. Jadi kita itu lakukan trial and error berkali-kali sampai untuk bisa dapat nanopartikelnya.
0: Nah,
4: itu sulit gitu, Kak.
0: Sulit banget ya.
4: Kita membaca terus membaca, coba ini, baca ini, coba itu, baca lagi, salah, coba lagi.
0: Masya Allah. Aku aja dengarnya pusing, stress sendiri gimana kalian ya. Oh my God, ternyata bikin nanopartikel itu sulit ya. Pasti ada bantuan dong dari dosen pembimbing.
4: Untungnya pendamping kami, dosen pendamping kami juga itu selalu
5: sangat-sangat keren, the best.
0: Siapa-siapa dong?
5: Halo, Pak.
0: Bapak siapa?
5: Pak Fitrawan.
0: Yang mana ketemu aku ya?
5: Iya.
0: Oh, oke, siap. Halo, Pak Fitrawan. Kenapa nggak ikut?
4: Berhalangan
0: ya.
5: Lagi menemani juga dua tim lain yang masih di lab.
0: Wow, didampingi penelitian di lab gitu ya. Emang kalian kalau misal penelitian itu kan pasti ada penelitian dulu, uji coba, trial and error. Sampai malam kah?
4: Iya, Kak. Iya. Pencapaian terbesar kita itu pulang jam 2 malam.
0: Deketin sayang. Hah?
4: Pencapaian terbesar kita itu pulangnya jam 2 malam.
0: What? Jam 2 malam? Serius? Serius?
4: Iya, Kak.
0: Satu tim?
4: Iya.
0: Sudah mungkin dosen pembimbing?
4: Dosen pembimbingnya sudah pulang pas sorenya.
0: Oh my
4: God. Jadi kita
0: God.
4: Lanjut riset malamnya itu karena memang harus diselesaikan.
0: Oh my God. All the hard work semua supaya semoga dapat hasil yang paling baik.
5: Amin.
0: Ya, karena memang aku bingung kalau misal ngomongin tentang penelitian ini ya, yang berkaitan sama uji kesehatan kah atau biochemical dan sebagainya, memang ini sulit. Memang jurusan tertentu saja, jurusan itu aja yang memang ngerti ya. Kalau aku kan sebagai jurusan film ya, aku bisa apa gitu. Aku cuma oh iya gitu ya, gitu ya. Bahkan aku bisa buat film nih cara penelitian kalian gitu. Tapi untuk teman-teman prodia semuanya, jangan pernah berpikir kalau tantangan yang mereka kasih tahu itu jadi halangan buat mereka untuk terus maju. Justru dari tantangan itu akhirnya mereka berani ngelangkah, terus maju, didampingin sama dosen penguji, akhirnya sampai ke tahap sekarang, ya gak sih?
5: Iya.
0: Ya gak sih? Tapi kalau untuk dukungan teman-teman sendiri atau orang tua gimana?
4: Sangat support dari awal sebelum kita submit, doakan kita mau ikut ini. Dan kita semua itu sebelum submit kah, sebelum melangkah apapun itu, kita harus chat orang tua, minta doanya orang tua.
0: Karena doa orang tua
4: itu mujarab sekali. Terus dari teman-teman juga di farmasi sangat support kita untuk melakukan penelitian ini.
0: Wow, sama Pak Dekan ya.
5: Iya.
0: Di support juga ya, iya, sama Pak Dekan.
4: Sangat-sangat akademik dari Fakultas Farmasi itu sangat-sangat support untuk kegiatan ini.
0: Iyalah, fakultas mereka dapat 5 loh, 5 tim loh, bener ya? Yang tembus itu pendanaan scholarship-nya.
5: PKMRE 5 tim, satu lagi PKM AI.
0: AI. Wow. Semuanya dari farmasi.
5: Iya.
0: Keren banget. Oke, deh teman Pro2, kita break dulu ya. Sambil kita tunggu teman-teman TikTok yang munculin pertanyaan nih ya. Sambil nanti Dimas mau tanya off air, sebenarnya kira-kira pitch-nya kayak gimana sih? Apakah mereka bawa pitch-nya? Apakah bisa kita coba teman Pro2? Sambil kalau misalnya kalian berempat mau request satu lagu, boleh banget, nanti kita siapin ya.
5: Oke.
0: So teman Pro2, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Dimas dan juga tim Palnagia dari Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Hai guys.
1: Halo.
0: Gak kedinginan kan?
1: Aman.
0: Tapi mereka diem menggigil teman berdua. Oke, ini udah banyak yang sapa-sapa kalian nih di TikTok kita. Ada Sariza, ada N, ada panggil aku Fitra. Halo, semangat semuanya. Semangat kan?
1: Semangat.
0: Oke, terus ada N juga. Semangat, guys. Ada Mom, semangat, guys. Semangat tim Palnagia. Semangat dari Lia nih. Teman kamu kah? Enggak. Thank you Lia atas semangatnya. Oke. Kita balik ke inovasi kalian ya. Kita mau bahas inovasi kamu semua lagi nih yang keren. Karena kan tadi Dimas baca judulnya, guys, ini ada yang namanya nanopartikel, perak gitu ya. Nah, bedanya apa sama partikel perak dan juga perak? Itu ada perbedaannya kah atau gimana? Boleh ada yang jelasin?
2: Beda, Kak. Beda banget. Jadi dari namanya perak dan nanopartikel perak, ada nano di situ. Nano itu kecil. Jadi kalau mikro kecil, kalau nano itu kecil sekali. Dia itu sangat kecil. Itu bedanya di situ.
0: Okay. Jadi partikelnya hampir nggak kelihatan sama mata ya. Oke. Kecil banget
2: dan
0: ya.
2: Setelah riset ternyata memang nanopartikel perak ini yang punya aktivitas untuk menghambat jamur tadi.
0: Oke, dan itu ada di daun kersen itu sendiri ya. Tapi di daun-daun lain pernah kalian temuin nggak?
1: Mungkin ada, tapi kami memilih daun kersen ini salah satunya ya di fakultas atau di universitas kami. Setiap kami jalan ke kampus itu di pinggir-pinggir jalan tuh kayak pohon kersen di mana-mana, di dekat rumah, di pinggiran jalan besar, itu kayak banyak. Tapi sejauh ini yang paling sering di riset atau orang awam tahu itu cuma buahnya yang bisa untuk pengganti gula.
0: Betul.
1: Pengganti gula bagi penderita diabetes. Jadi kami berpikir, kenapa kita tidak coba cari riset lain terkait daunnya gitu, Kak.
0: Wow, keren banget ya gitu teman Pro 2. Jadi perbedaan nanopartikel sama tadi partikel itu sendiri ya, itu beda banget ya.
1: Iya.
0: Dan mikro juga itu beda juga ya. Mikro partikel ya, siap. Ini ada pertanyaan nih dari TikTokku nih. Guys, penelitian ini kan ditujukan untuk melawan jamur kandida. Ya, sebenarnya jamur kandida itu apa? Siapa aja yang berisiko terkena infeksi jamur kandida ini? Kita semua kah? Atau yang hanya imunnya lemah aja? Tuh. Wow, ini pertanyaannya sulit ya. Oke, boleh silakan dijawab.
1: Siapa?
0: Boleh, ayo ya.
1: Jadi jamur kandida itu mungkin yang kami teliti itu kandidiasis sistemik atau infeksi jamur kandida yang sudah tingkatannya lebih parah. Kalau jamur infeksi jamur kandida itu umumnya di kulit saja, menyerang kulit saja, di permukaan kulit yang bisa menyebabkan ruam atau gatal seperti itu. Tapi sedangkan jamur kandidiasis sistemik ini mungkin dia lebih ke menyerang orang-orang yang imunnya lemah. Karena imunnya lemah, jadi infeksi jamurnya itu yang awalnya cuma menyerang kulitnya saja, karena imunnya lemah dia akan terserap atau masuk ke dalam aliran darahnya itu.
0: Jadi menyebar kemana-mana.
1: Iya, menyebar kemana-mana bersama darah. Darah kan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi karena dia disebarkan ke seluruh tubuh itu darah yang terinfeksi jamur kandida itu dia akan menyebar ke organ-organ vitalnya kita, misalkan ginjal, jantung, paru-paru, bahkan bisa sampai ke otak.
0: Astaga.
1: Jadi itu yang
0: juga ya?
1: Bisa mengancam nyawa juga, Kak.
0: Iya, siap. Masya Allah, ini ngeri banget ya ternyata kalau misalnya kita telaah lagi seberapa menyeramkannya jamur ini untuk kita ya. Oke, tapi izin aku mau nanya, ini udah pernah diteliti sama manusia kah atau hewan kah gitu, atau memang masih dalam tahap uji coba lab?
1: Kalau yang kami sedang teliti ini masih dalam uji coba lab dan akan kami uji cobakan ke hewan uji.
0: Oke, hewan uji ya.
1: Iya.
0: Itu udah disiapin dong.
1: Sudah.
0: Siap, mantap gitu ya teman Pro 2. Jadi ini akan segera ya diujikan ke hewan uji. Siap. Baru setelah itu nanti ada impact-nya atau bisa dicoba ke manusia.
1: Iya.
0: Ya, ke kita.

0: Nah, boleh dijelasin?
1: Jadi gini kak, ini kan PKM ini tempat atau wadahnya dari kementerian untuk ide-ide dari mahasiswa itu bisa dikembangkan. Nah kami mengajukan nih inovasinya kami, yaitu berupa pet transdermal. Jadi kita nanti impactnya insya Allah kalau bisa dikembangkan lagi dalam skala industri dan skala besar, kami berharap pemerintah itu bisa mengembangkan ide kami agar lebih bermanfaat kepada masyarakat, tentunya dalam bentuk pet transdermal itu kak. Jadi memudahkan masyarakat untuk menggunakan pengobatan infeksi kandidiasis sistemik kepada masyarakat, karena dia dalam bentuk plester, jadi lebih mudah untuk masyarakat gunakan.
0: Oke, kira-kira kapan tuh? Berapa lama kira-kira pada akhirnya implementasi atau patch ini ya, plester ini bisa diterapin sama masyarakat gitu, atau bisa ditaruh ke masyarakat?
1: Jadi ini kan kita dalam proses penelitian kak. Nah itu penelitiannya sampai di bulan 8 atau 9.
0: Oke.
1: Jadi nanti setelah kami riset, kan nanti kami ada dua pengujian, yaitu in vivo. In vivo itu kita pengujiannya di hewan, hewan uncit. Habis itu ada in vitro, kita pengujiannya pakai media, pakai jamurnya. Nah nanti itu kita lakukan pengujian, lakukan riset. Nah setelah kita mendapatkan hasil yang baik dan hasilnya semoga memuaskan, bisa diterapkan untuk dalam skala besar. Nah itu nanti kita susun lagi laporannya, kita laporan untuk PKPA 2. Jadi nanti itu kita akan lakukan presentasi kayak di depan juri begitu kak, secara online. Nah nanti kita present sama juri. Terus kalau misalnya ternyata kita amin, bisa lolos lagi ke tahap PIMNAS. Jadi nanti kita akan presentasi langsung di, kalau tahun ini PIMNASnya di UNDIP.
0: Iya, di UNDIP.
1: Jadi kalau kita bisa sampai di tahap PIMNAS, kita presentasi sama juri, nanti nanti kita keluarkan nih idenya kita, selama kita jelaskan hasil penelitiannya kita selama ini bagaimana.

0: kita mungkin teliti masih ada keterbatasan.
1: Betul.
0: Karena kita dalam skala mahasiswa, jadi kita memberikan inovasi. Inovasinya kita ini bisa dikembangkan lagi lebih dalam lagi oleh pemerintah hingga akhirnya bisa diterapkan kepada masyarakat sebagai obat baru.
1: Masya Allah, keren banget jawabannya ya. Itu sebenarnya jawaban yang dinanti-nanti sama teman Pro 2 ya. Karena memang bicara tentang topik penelitian kalian itu satu, gak biasa ya. Ya. Banyak orang awam yang kurang paham tentang, hah? Daun kersen ternyata ada fungsinya. Iya ada, bukan cuma pajangan dan buah tempat tongkrongannya hantu-hantu itu ya. Gitu, ternyata selain buahnya daunnya juga ada fungsinya gitu ya. Dan dibuatlah teman Pro 2 sama teman-teman dari Fakultas Farmasi UHO ya, Timpa
2: Palnagia
1: ya, dibuatlah sedemikian rupa sampai ke antifungi kandiasis sistematik secara in vitro dan juga in vivo, sampai akhirnya nanti ketika sudah selesai ya, amin ya,
2: amin,
1: akhirnya bisa lanjut ke PIMNAS,
0: amin
1: ya. Itulah tujuannya ya, tujuan goals besarnya di sana ya, nanti dari PIMNAS baru nanti diteliti lebih jauh lagi, idenya langsung diambil sama pemerintah, mudah-mudahan ya bisa lanjut ke Undip,
0: amin.
1: Kemarin sempat sempat diarahin ke PIMNAS juga nggak sama dekan kah, sama dosen pembimbing kah, atau gimana?
2: Kalau dari kami, dari kami kan sekarang kami ini sudah semester 4
1: ya.
2: Nah jadi kami sudah tahu PIMNAS itu dari bahkan dari awal kita masuk kak.
1: Wow,
2: karena
1: gitu.
2: Senior kami itu alum 2 tahun lalu lolos ke PIMNAS.
1: Wow.
2: Tahun lalu juga ada kak. Jadi di farmasi itu memang disosialisasikan, bahkan dibuatkan mungkin semacam seperti UKM begitu kak, organisasi untuk melatih mahasiswanya, merangkul mahasiswanya untuk bisa untuk bisa mengembangkan ide-idenya, mengembangkan potensinya melalui PKM ini kak.
1: Betul. Tapi kalian masuk ke wadah itu, masuk ke organisasi itu
2: masuk
1: ya? Pasti ya.
2: Masti.
1: Keren banget. Memang aku denger ya, asik. Ini bukan no fake-fake ya, no peres-peres ya. Memang katanya dari UHO sendiri banyak dari Fakultas Farmasi yang maju ke PIMNAS ya. Mantap banget memang. Mudah-mudahan ini lancar ya. Sampai bulan berapa tadi?
0: Bulan 9.
1: 8 atau 9 ya. Kalau PIMNAS kayak Undip kapan? Bulan 10?
0: November kan.
1: November ya. Tahun lalu jujur aku 2 tahun lalu. Yang di Makassar tahun lalu ya?
0: Iya, tahun lalu.
1: Iya.
2: Oh iya,
0: Kak.
1: Makassar tahun lalu. Aku sempat datang ke sana untuk ngeliput. Dan aku ngerasa ya anak UHO sedikit ya. Anak UHO sedikit tapi mudah-mudahan menang. Aku sih berharap kayak gitu. Kita harus semangat ya supaya bisa juara, at least masuk 10 besar gitu.
2: Amin.
1: Bisa jadi ya kan? Gak ada yang tahu di Undip tiba-tiba nama UHO farmasi lah ya.
0: Amin.
1: Amin. Gitu, tetap semangat guys karena semuanya berawal dari PKM teman Pro 2. Bukan, semuanya berawal dari keberanian.
0: Dari mencoba.
1: Dari mencoba, juga gitu. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya ada satu pesan yang mau disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa lain kayak teman-teman seleting kamu pada gini, aku takut neliti, aku gak pede, aku gak punya tim yang hebat. Nah kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman sebaya kamu yang punya perspektif atau punya pikiran kayak gitu? Ya boleh Sali mungkin.
3: Untuk mungkin pesanku itu jangan takut untuk mencoba. Karena sesuatu itu dimulai dari awal. Jika kita tidak berani mencoba, kita tidak akan mendapatkannya. Seperti kemarin, awalnya saya sempat takut untuk ikut kegiatan ini. Tapi lama-lama saya yakin bahwa saya bisa. Maka dari itu saya ikut bersama kakak-kakak yang hebat ini. Saya bergabung ke dalam tim mereka. Dan akhirnya sampai di titik yang sekarang, dimana kita sudah ke dalam proses menuju yang namanya PIMNAS itu. Dan mendapatkan hasil yang semoga berhasil.
1: Amin. Semoga menang ya.
2: Iya.
1: Semoga menang ya. Oke, ini ada panggil aku Fitra 1. Mantap nih duta farmasi lolos PKM, insyaallah lolos PIMNAS. Amin.
2: Amin.
1: Amin banget gitu, amin banget.
2: Fun fact-nya Kak,
1: boleh,
2: ini
1: boleh.
2: Duta farmasi Kak.
1: Oh gitu. Masya Allah kita kehadiran duta farmasi loh. Kan bilang dari tadi. Tapi

0: Saldi, sebagai yang termuda di antara kakak-kakak kamu ini ya, kamu merasa pressure enggak? Merasa ada beban enggak?
1: Kalau pressure atau beban sih tidak ada, karena kakak-kakak ini menurutku kayak luar biasa, begitu baik sekali, selalu merangkul saya, kan saya paling muda di sini. Mereka tuh selalu merangkul, tidak ada kata senioritas di tim ini begitu. Kayak seperti memang sudah kenal lama begitu, jadi semuanya saling merangkul bersama-sama, dan tidak ada beban yang saya rasakan selama menjalani kegiatan ini.
0: Siap, semoga ini first experience and nextnya nanti bisa next journey kamu yang lead ya, sama anak-anak baru mungkin ya. Amin gitu. Nah, ini aku ada pertanyaan yang cukup challenging nih. Wah. Dari TikTokku sendiri. Wow. Ini pertanyaan titipan dari produser kita nih ya.
2: Aduh.
0: Guys, kalau misalnya kamu harus menjelaskan penelitian ini dalam waktu 30 detik ke orang tua, masyarakat, oma-oma, opa-opa, nenek-nenek, kakek-kakek gitu, atau teman sebaya yang kamu temui di lingkungan rumah kamu, apa yang akan kamu jelasin?
2: Coba.
0: Boleh, silakan.
2: Waktu 30 detik ya, Wah.
0: 30 detik dimulai dari sekarang.
2: Jadi inovasi kita ini memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat yang luas ini, yang keterlimpahannya banyak, untuk mengatasi sesuatu penyakit yang mungkin bagi sebagian besar orang itu tidak mungkin terlalu seberbahaya itu, tapi ternyata sangat berbahaya. Jadi dengan ketersediaan hayati yang melimpah ruah, bisa kita teliti untuk jadi sebuah inovasi yang bagus begitu.
0: Bagus gitu ya. Inovasinya dari daun kersen
2: tadi, daun kersen
0: yang dibuat plaster anti fungi.
2: Iya.
0: Aku aja langsung nangkep nih. Masa kamu teman pro 2 enggak nangkep-nangkep gitu ya. Oke, siap siap siap. Aku coba cari-cari lagi nih ya pertanyaannya ya, teman pro 2 semuanya. Oke. Oke, kalau misalnya tim apa tadi? Kok aku lupa mulu ya? Tim Pal
2: Pal Nagia.
0: Pal Nagia. Ini kan kalian berlima, ya kan? Automatically dalam PKM itu kan pasti ada tugasnya masing-masing.
2: Iya.
0: Kayak misalnya Saldi ada tugas apa, Ayu ada tugas apa. Nah, boleh dijelasin nggak kalian tuh bertugas apa masing-masing gitu?
2: Dari siapa?
3: Dari awal saja kan?
0: Boleh, silakan, silakan.
2: Oke, dari proses awal itu yang paling pertama kita ada namanya preparasi sampel, Kak.
0: Okay.
2: Preparasi sampel itu kita menyiapkan atau mencari daun kersen itu, mulai dari dipetik, dibersihkan, disortasi sampai dikeringkan hingga dia jadi serbuk kering. Kemudian ada namanya proses ekstraksi. Itu sendiri tugas saya. Lalu ada juga penyiapan alat dan bahan. Itu penyiapan alat dan bahan, ada noer.
0: Oke, noer.
2: Ada, lalu selanjutnya ada tahapan sintesis nanopartikel peraknya. Itu juga, itu tugasnya Feby.
0: Oke, Feby. Di lab berarti ya?
2: Iya, sintesis. Lalu ada pengujian anti jamur. Tapi sebelum kita lakukan pengujian anti jamur, itu ada sterilisasi alat. Jadi alatnya itu semuanya harus steril, harus benar-benar steril. Itu dapat tugasnya Saldi, Kak.
0: Oke.
2: Lalu ada uji anti fungi, itu Feby lagi. Lalu saya juga di pembuatan patch-nya, Kak.
0: Oke. Patchnya itu dibuat dari apa, sayang?
2: Patchnya itu ada kita ada beberapa bahan, ada beberapa formula. Kita buat dulu basisnya dari ada namanya HPMC. Mungkin orang mungkin di awam mungkin kurang familiar.
0: Betul. Kita bukan anak farmasi, betul.
2: Itu kayak seperti itu diformulasikan. Terus ketika sudah didapatkan basis yang pas, baru kita tambahkan nanopartikelnya, Kak. Terus ada juga editing, itu juga Naswa membantu untuk mengedit dan lain-lain, untuk data-data. Ada Noer yang ini jurnal berjalannya kita.
0: Wow, cool. Memang semuanya bahu-membahu ya.
2: Iya.
0: Tapi memang ini berarti selain ditulis paper makalahnya, didokumentasiin juga ya?
2: Iya.
0: Dalam bentuk apa? Short film?
2: Video.
0: Dokumentasi.
3: Fun fact, kita publikasi, Kak.
0: Oh, gitu.
3: Ada TikTok dan Instagramnya.
0: Wow, iya. Secara khusus
3: boleh
0: ya.
3: Dibuka.
0: Boleh, apa namanya nih? Aku catat langsung di TikTok. Apa
3: yang
0: namanya?
3: Boleh dibuka @pkmre_palnegia.
0: Pkmre_palnegia. Palnegia. Wih, cakep. itu udah aku catat ya teman Produa, silakan dibuka,
3: boleh di follow. Dilihat juga konten-konten dari
0: di komen-komen yang positif ya pastinya ya, semangatin kakak-kakak ini teman Produa.
2: Jadi mungkin yang penasaran bagaimana perjalanan kita sudah sejauh mana penelitian kami, mungkin bisa dilihat di IG, Instagram dan TikToknya Palnagia.
0: Kita lihat apakah mereka kompak. Kompak nggak?
2: Kompak dong.
0: Bener nih. Oke, ngomong-ngomong tentang kompak, aku akan kasih rapid fire question nih ya untuk kamu semua. Jadi memang semua narasumber yang datang ke Pro 2 akan kita uji kekompakannya.
2: Takut nih.
0: Oke guys, ready?
3: Ready ya?
0: Oke, ini pertanyaannya gampang kok, pilih A atau B, udah itu aja. Kalau ada yang beda, aku langsung tandain ya.
3: Gak bisa briefing.
0: Oke, siap ya? Oke, pertanyaan yang pertama. Bikin laporan mendadak atau bikin laporan jojo hari?
3: Mendadak.
0: 1, 2, 3.
3: Mendadak.
0: Yang mana nih? Mendadak
3: plannya,
0: ya.
3: Plannya memang jauh-jauh hari kak, tapi selalu jadinya mendadak.
0: Jadinya mepet ya.
3: Genzi.
0: Namanya juga Genzi dan mahasiswa. Kita pernah ngerasain itu. Oke. Sebentar ya. Kita cari yang oke. Kalau ngantuk, kalau di lab, kalau capek, enakan ngopi atau ngeteh?
3: Ngopi
0: apa ngeteh?
2: Ngopi.
0: Cakep. Oke. Laptop atau buku catatan?
2: Laptop.
0: Di lab atau di kelas?
2: Di lab.
0: Oh gitu. Oke. Pulang pagi atau pulang malam?
2: Pulang malam.
0: Oke, siap. Oke. Lebih capek bikin proposal atau lebih capek presentasi?
2: Aduh. Proposal.
3: Proposal sih, Kak.
0: 3, 2, 1.
2: Proposal.
0: Proposal ya. Presentasi mah ya udah tinggal ngomong gitu ya. Kita ya gitulah gitu. Oke. Oke, ini yang dikasih ke aku ini rata-rata pertanyaan yang susah ya. Oke, praktikum paling bikin deg-degan di farmasi apa?
2: Beda-beda sih kayaknya, Kak.
3: Dari
2: Saldi yang 2 semester 2.
0: Oh gitu, apa Saldi?
1: Kalau dari saya di semester 2, praktikum yang paling bikin deg-degan itu menurutku praktikum biokimia.
0: Biokimia, oke.
1: Karena di situ kita menguji banyak sampel, kita melihat perubahan apa yang terjadi. Misalnya kita menguji protein, karbohidrat, kita uji apakah ketika diteteskan suatu senyawa akan berubah. Maka jika kalau berubah, kami harus mengidentifikasi lagi lebih lanjut bahwa senyawa yang terdapat di dalam sampel tersebut senyawa apa begitu.
0: Oke, siap.
1: Itu lumayan sulit.
0: Lumayan sulit ya, iya. Biochemical. Aku pernah merasakannya, guys. Aku langsung pindah. Tidak kuat, ampun. Oke, stop dulu sampai situ. Ini ada pertanyaan untuk tim kalian.
2: Aduh.
0: Iya kan? Siapa di tim kamu yang paling lama balas chat?
2: Siapa ya?
3: Oh, ada. Tapi itu, Kak, orangnya
2: yang udah datang, Kak.
0: Iya, ya, siapa namanya?
2: Naswa.
0: Oke, Naswa, kamu ternotis ya. Siapa di tim kamu yang paling heboh?
2: Feby,
3: Kak.
0: Menghibur ya, bagus. Siap. Oke. Siapa di tim kamu yang paling panikan?
3: Ayu, Kak.
0: Sebagai leader ya. Oke, siap. Siapa di tim kamu yang paling susah dicari?
3: Yang gak hadir.
0: Naswa. Okay. Naswa sibuk kah, Putri Indonesia? Canda ya Naswa ya. Oke. Okay. Siapa yang paling cocok jadi dosen farmasi di antara kalian berlima?
2: Noer.
0: Oh gitu ya.
3: Semua cocok
0: ya. Tapi kamu emang ada passion mau jadi dosen?
3: Iya, Kak. Amin.
0: Amin. Oh iya. Wah, siap. Oke. Okay. Siapa yang udah tadi. Siapa yang paling perfeksionis?
2: Noer,
0: good. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ini dari aku aja deh. Oke. Siapa yang paling sering ngeluh?
2: Semuanya sih, Kak.
3: Sudah tengah malam itu pasti aduh capek.
0: Capek
3: aduh,
0: ya?
3: Mau pulang.
0: Oke.
3: Lapar.
0: Siapa yang paling takutan?
2: Feby.
0: Iya. Takut ya, takut dan manik ya, nebo ya.
3: Kalau di lab, kalau di lab itu ya. Ini paling takut.
0: Oke, sama aku juga kok. Aku takut.

0: Oke, suka dengerin musik atau suka dengerin suka nonton film?
1: Musik.
2: Musik.
1: Jadi setiap
2: musik.
1: Di lab itu, laptopnya Noer itu selalu terputar.
0: Selalu nyala ya, selalu nyala ya. Emang kalau di lab kalian cuma kalian aja?
2: Kita rame-rame kak.
0: Rame-rame.
2: Ada tim yang lain itu yang sama-sama kita didampingi oleh dosen terhebat kita Pak Fitrawan. Karena kita kan ada 3 tim di bawah bimbingan beliau kak.
0: Siap.
2: Jadi kita di situ sama-sama saling bantu. Juga kadang-kadang juga ditemani ada kakak-kakak penelitian yang juga untuk menyelesaikan penelitiannya mereka untuk skripsi kak.
0: Wow, dikasih bocoran dong skripsinya apa ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Satu kata untuk penelitian kamu semua. Dari Saldi dulu. Satu kata. Satu kata Ji. Satu kata Di.
3: Tidak bisa dua, luar biasa.
0: Luar biasa, boleh. Amazing. Boleh, baby.
1: Keren.
0: Keren, weh, keren banget, setuju. Ayo.
2: Apa ya? Mantap.
0: Mantap, oke, okay. Noer.
1: Kompleks.
0: Kompleks iya. Sih, bener banget sih. Oke, okay. Boleh dong terakhir ya dikasih ke teman Pro 2 semuanya nih ya. Kata-kata terakhir ya, closing statement dari kamu semua. Kira-kira masyarakat tuh harus se-aware apa? Harus tahu seberapa besar nih tentang penelitian kamu? Karena kan ini ada impact-nya kan, ada manfaatnya untuk kita semua sebagai masyarakat gitu. Boleh silakan closing statement ya.
1: Jadi ini pesannya untuk masyarakat dan teman-teman mahasiswa. Yang pertama dulu mungkin mahasiswa di kak, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut berpikir bahwa akan gagal. Karena kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus berani untuk mencoba, berani untuk meneliti. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneliti di dunia kesehatan ini? Siapa akan menemukan obat-obat baru kalau bukan kita semua? Nah terus pesannya untuk masyarakat, penelitian kami ini mengangkat sebuah penyakit yang mungkin sebagian orang itu tidak mengetahui, namun ternyata memiliki ancaman yang besar, bahkan menyebabkan kematian. Makanya dari itu kami hadir, kami memperkenalkan penyakit tersebut, kami perkenalkan juga inovasi kami untuk sebagai terapinya kepada masyarakat, agar masyarakat itu lebih peduli akan kesehatannya, lebih peduli akan dirinya sendiri. Jadi mohon dukungan juga dari teman-teman semua, dari teman-teman yang mendengarkan. Semoga penelitian kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bisa memberikan inovasi dan tentunya bisa memberikan alternatif terapi kepada masyarakat untuk penggunaan yang lebih nyaman dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat semua.
0: Masya Allah, keren banget ya. Udah cocok nih ngomong depan juri ya.
1: Amin.
0: Oke, luar biasa banget ya teman Pro 2. Kita dari obrolan selama 1 jam ini ya, kita belajar bahwa inovasi itu gak harus selalu datang dari teknologi yang mahal, gak selalu datang dari sesuatu yang rumit, yang jauh banget dari sekitar kita. Ini dari daun kersen teman Pro 2 ya. Daun yang kita anggap gak ada apa-apanya, ternyata punya fungsi yang luar biasa, punya impact yang luar biasa. Kalau misalnya kita kembangin lagi dengan ilmu, dengan kemampuan kita, dan dengan keberanian kita. Betul. Untuk mencoba ya teman-teman ya. Kenapa enggak? Dan siapa tahu itu bisa bermanfaat bukan cuma untuk masyarakat sekitar, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Setuju ya?
1: Setuju.
0: Terima kasih nih sekali lagi untuk tim Palnagia Farmasi Universitas Halu Oleo yang sudah hadir di Pro 2 Kendari. Ada Saldi, ada Feby, ada Ayo, ada Noer. Thank you ya guys, tepuk tangan nih untuk semuanya. Ingat Palnagia, ingat daun karsen ya, benar juga ya. Aku akan ingat kalian terus ya. Dan aku berdoa guys dengan tulus ya, semoga penelitian ini berhasil dan nanti kalian bisa
2: tembus
0: ke PIMNAS nanti ya.
2: Amin.
0: Tapi guys tahu ya kalau lolos ya, biar kita undang lagi nih Pro 2.
1: Iya,
0: oke. Jangan takut gagal, jangan patah semangat. Pokoknya semuanya akan di dorong oleh support dan juga doa yang banyak. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Nanti kita akan bersua lagi di next pertemuan, di next siaran ya. Jangan lupa dengerin Pro 2 terus juga. Oke.
1: Oke, kak.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi ya perbincangan Dimas dan juga teman-teman dari tim farmasi Halu Oleo tentang penelitian mereka. Apapun yang kita berikan ya selama 1 jam ini, semoga memberikan insight dan juga manfaat yang bagus untuk kamu, ilmu, informasi, dan juga keberkahan untuk kamu semua. Dimas saya pamit, nanti kita akan

0: Ketemu lagi sampai pukul 7 malam teman Pro 2 di Suara Ceria. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari. Nanti bilang sama-sama teman terbaik kamu, oke?
1: Oke, Kak.
0: Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ben söyle de şey söyle.
1: Ya, ako izinle kumenda.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, Vivi kembali menemani kamu di ruang dengar teman Produa. Setelah tadi seru-seruan bareng Dimas ya, dengan narasumber kita di Bisik Bincang Asik. Kali ini kita di ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif Vivi hadirkan hingga nanti waktunya azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Kita ke informasi yang pertama dulu teman Produa, ada kabar dari anak muda Indonesia, yakni Yuda Kusuma Putra selaku fotografer ya asal Yogyakarta yang berhasil terpilih sebagai salah satu pemenang ajang penghargaan fotografi internasional Hasselblad Master 2026. Lewat karya kolase visualnya US Colonialism yakni sapi-sapi piungan, Yuda ini merekam realitas TPA piungan di mana kawasan sapi ini bertahan hidup memakan limbah organik berdampingan dengan para pemulung. Karya ini membawa kritik tajam tentang isu kolonialisme limbah global sekaligus isolasi sampah di pinggiran kota. Hebatnya teman Produa, karya dari Yuda ini berhasil terpilih sebagai salah satu yang terbaik dari lebih 108.000 foto dari 160 negara. Terdapat 7 fotografer terbaik sebagai pemenang global. Well teman Produa, atas prestasi dari Yuda ini tentunya membanggakan, menyenangkan. Namun ketika kita melihat isi dari kontennya, kita bukan menyedihkan tentang Yudanya ini teman Produa, tapi seperti menyentil kita semua juga nih tentang lingkungan di Indonesia, utamanya yang disoroti oleh Yuda Kusuma Putra yakni di TPA Piungan. Semoga kasus inya yang dipotret oleh Yuda ini diangkat segera dan mendapat perhatian dan juga perubahan ke hal yang lebih baik.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

RRI Pro 2 kan dari teman terbaik kamu. Kabar membanggakan datang dari dunia musik tanah air. Paduan suara anak Indonesia, The Resonance Children Choir atau TRCC, berhasil meraih prestasi luar biasa di kancah internasional. Mereka ini dinobatkan sebagai Grand Prize Winner atau juara umum dalam ajang bergengsi 30 Béla Bartók International Choir Competition yang digelar di Debrecen, Hungaria pada Minggu 5 Juli 2026. Nah, tentunya prestasi ini bukan hal yang biasa, teman Pro 2. TRCC ini berhasil meraih juara pertama pada kategori Children Choir dengan nilai 95 poin. Kemudian juara pertama kategori Free Program dengan nilai 98 poin. Tidak hanya itu, konduktor mereka, Afif Priyatna, juga mendapatkan penghargaan khusus sebagai Conductor Prize atas interpretasi luar biasa pada karya kontemporer serta kualitas ekspresi paduan suara yang memukau. Tentunya keberhasilan ini turut disaksikan langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria, Penny Dewi Herastati. Ia mengapresiasi penampilan TRCC yang dinilai memiliki teknik vokal yang matang, dinamika yang kuat, artikulasi yang jelas, serta musikalitas yang sangat baik. Teman Pro 2, tentunya pencapaian ini menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing dan bersinar di panggung dunia. Semoga prestasi ini bisa jadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan mengharumkan nama bangsa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Wah, ini yang menjadi perbincangan di sosial media, teman Prodi 2, prestasi dari Desak Made. Jadi, ia seorang atlet panjat tebing nih, teman Prodi 2. Jadi, dengan selisih 0,08 detik ya, bukan detik lagi, mili detik nih, teman Prodi 2. Di final Krakow, setara hanya sekitar 1,2% dari catatan waktu Desak. Bukti bahwa di speed climbing emas bisa ditentukan oleh detail sekecil start, ritme, dan satu pijakan. Gelar ini, teman Pro 2, diraih oleh Desak yang juga memimpin ranking dunia. Tentunya menjadi kemenangan Krakow bukan sekedar podium tunggal, melainkan sinyal konsistensi Indonesia di papan atas speed putri. Menurut kamu nih, teman Pro 2, Desak Made ini apakah bisa jadi wajah baru dominasi Indonesia di speed climbing dunia? Kalau kata FPV sih, sangat bisa nih, teman Pro 2. Terbaik, semoga konsisten terus sampai Olimpiade 2028.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: teman-teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu bilisanil fasihi wasar'il malihi waj'alad dinas sahihi muwafiq fiqon lil akali sharih la adawata bainad din as-sahihi wal akali sharih abada amaba. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini sebuah tema, mari saling mengasihi. Pendengar rahmakumullah, ada sebuah kisah yang menarik yang perlu kita jadikan renungan bersama. Suatu hari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amabal. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul pertolongan Allah teramat dekat. Pertolongan Allah itu tidak serta-merta datang meskipun kita merasa sudah berusaha. Pertolongan Allah tidak langsung diberikan meskipun kita merasa telah berdosa. Dan besar kemungkinan pertolongan Allah tetap tidak datang meskipun kita sudah melakukan semuanya. Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita cermati dalam sejarah tentang tiga kisah pertolongan Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Pendengar rahimakumullah, kisah yang pertama pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat pertolongan dari Allah bukan pada saat-saat beliau berada di Mesir, tetapi ketika berhijrah dan menghindari kejaran Fir'aun hingga terhalang lautan. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang tengah mengejarnya, sementara di depannya ada lautan yang membentang. Berhenti artinya mati, jalan terus berarti bunuh diri. Pada saat itulah pertolongan Allah menghampiri Nabi Musa berupa terbelahnya lautan dan penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah SWT berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fangfalako fakana kullu firki kattoidil azim wa azlafna thummal akharin wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in thumma agrakanal akharin inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63-67. Pendengar, kisah yang kedua, pertolongan Allah kepada Ibunda Maryam. Kapan Allah menurunkan pertolongannya kepada Maryam? Saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah, dia bersandar di pokok kurma dan mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansia. Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surah Maryam ayat 23. Setilah mendengar, turun pertolongan Allah berupa aliran air dan kurma yang berjatuhan di sisinya itu pun Allah masih menyuruh Maryam menghabiskan tenaganya guna menggoncang pokok kurma agar buahnya berjatuhan. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Digunjang seperti apapun, buahnya sulit jatuh. Tetapi lagi oleh seorang wanita yang hendak melahirkan dan kondisinya lemas. Akan tetapi, disinilah pertolongan itu datang. Kurma itu berjatuhan dan Maryam pun dapat memakannya untuk menambah tenaganya saat melahirkan. Pendengar rahimakumullah, kisah yang ketiga. Yang ketiga adalah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Saat berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim tak memiliki
pengikut. Tak satu pun orang yang mengikuti dakwah beliau, kecuali sepupunya, Lut. Bahkan kasus, yaitu pemenggalan kepala berhala, membuat Ibrahim dinobatkan sebagai public enemy masyarakat Babilonia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil 'aliyah ar rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Pro 2 Kemandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98.8 FM, Proyudu RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Proyudu, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. So next teman Proyudu, kita di FYI ya malam hari ini. For your information, per 1 Juli 2026 ini teman Proyudu, ternyata Bank Dunia resmi menetapkan Vietnam dan Filipina sebagai negara berpendapatan menengah atas. Artinya posisi keduanya kini sejajar dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam kategori ekonomi di kawasan ASEAN. Kenaikan status ini tentunya bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir ya, Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat, utamanya dari sektor ekspor dan arus investasi yang terus meningkat. Sementara itu Filipina juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil di berbagai sektor, mulai dari jasa hingga industri. Dengan status barunya ini, kepercayaan investor terhadap kedua negara diprediksi akan semakin meningkat. Ini juga bisa membuka peluang lebih besar untuk masuknya investasi asing dan memperkuat daya saing di tingkat global. Namun teman Proyudu, ada konsekuensi yang juga perlu diperhatikan. Status sebagai negara berpendapatan menengah atas membuat Vietnam dan Filipina berpotensi menerima lebih sedikit akses terhadap pembiayaan dan pinjaman lunak dari lembaga internasional. Jadi meskipun naik kelas ya secara ekonomi, tantangan baru juga ikut menyertai nih. Kedua negara perlu menjaga stabilitas pertumbuhan agar tetap berkelanjutan ke depannya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 malam nanti, teman Proy 2, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Karena di jaga malam nanti kamu akan ditemani dengan Queen Yayan. Hai Queen.
1: Hai Queen Vivi, selamat malam.
0: Malam.
1: Ih, kita baru ketemu lagi kan?
0: Iya,
1: ampun.
0: After a long
1: time. Ya, ini adalah sesuatu yang langka. Para queen-queen ini jarang berjumpa ya.
0: Yes. Dan kita sudah on point dengan Blackpink kita.
1: Iya, iya. Iya teman berdua, kita gak janjian ya. Kita pakai pink-pink malam hari ini. Jadi benar-benar kayak queen, kayak princess banget gitu kan.
0: Udah, usudahi penyepingan ini.
1: Oke, okay, teman-teman jaga malam barengan sama Yayan. Tapi nanti kita awali dengan English Licious ya. Terus nanti bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta di MLC.
0: Alright.
1: So, buat Kak Vivi, selamat beristirahat.
0: Selamat bertugas Yayan.
1: Thank you.
0: Baik teman Pro 2, sudah ada Yayan yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu hingga pukul 12 malam nanti. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita ketemu. Insya Allah Vivi akan membuka ya besok pagi. Dapat shift 1 nih Vivi besok ya. So buat teman Pro 2, pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam
2: Info Pro 2.
3: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, penyanyi muda Indonesia Liodra kembali menunjukkan eksplorasi musiknya dengan terlibat dalam soundtrack film Wanna Live Action. Dalam proyek ini, Liodra tampil berbeda dengan membawakan bagian rap, sesuatu yang jarang ia lakukan sepanjang karirnya di industri musik tanah air. Lagu berjudul Sepanjang Jalan yang ia bawakan bersama Amora Lebos dan grup Silent Open Up merupakan adaptasi versi Indonesia dari lagu original. Liodra mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam lagu ini adalah saat harus menyanyikan bagian rap yang memiliki tempo cepat dan membutuhkan kekompakan terutama saat dibawakan secara langsung di atas panggung.
2: Info Pro 2.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kota Kendari. Acara yang mengusung tema sosialisasi peran remaja dalam pencegahan dan penanganan stunting ini diselenggarakan di Aula Samaturu pada Kamis 9 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dalam sambutannya menegaskan komitmen penuh jajaran eksekutif dalam menjadikan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran sebagai fokus prioritas kebijakan pembangunan pada tahun anggaran 2026.
2: Info Pro 2.
3: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong pengembangan film sejarah Indonesia agar mampu tampil di festival perfilman nasional maupun internasional. Menurutnya, karya film sejarah dapat menjadi representasi perjalanan bangsa sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia. Ia mengatakan memasuki usia kemerdekaan ke-81, Indonesia perlu menghasilkan karya perfilman yang mengangkat nilai sejarah. Ia menilai film sejarah memiliki peran penting dalam memperkenalkan kisah perjuangan bangsa kepada masyarakat luas. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam, diawali dengan English Licious.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Wah,
1: gua bisa nyampe coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Oh, karena... betul, jangan dong. Jangan.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08118101.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
1: Bener.
2: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi ya.
2: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Eagle. Gokil.
2: Yuhu.
1: Aduh.
2: Rame, guys.
1: Aduh. Kumaha damang.
2: Kumaha damang.
1: Damang.
2: Oke. Baru dah.
1: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
2: Udah, abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja ya.
2: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
3: Boleh.
1: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
2: Yang lain takutnya gak ngerti.
1: Iya, bener gitu ya.
2: Sama, gue taunya kasar doang.
1: Iya lagi.
2: Gak tau yang lain ya.
4: Kayak amplas gitu.
1: Iya bener.
2: Amplas, bener.
1: Dago, tau.
2: Ada yang mau ringin
1: lo.
2: Oh iya, itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman-teman.
1: Yes,
2: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
1: Kita absen satu-satu ya.
2: Kita absen satu-satu, boleh dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke, ayo kita.
1: Kita.
5: Halo, piye kabare?
2: Jawa.
1: Tapi mas,
2: tadi katanya bah.
5: Oh, saya orang Jawa.
1: Oh, Jawa. Oke.
6: Tahu lah nih.
1: Benar. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin Sule.
4: Kawayannya.
1: Oh, iya lagi benar lagi.
2: Andri ya.
5: Andri tahu diri.
2: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
2: Dewa.
7: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Mau siapa dulu nih?
9: Masuk ke
8: mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya. Boleh duluan.
7: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
2: Woi,
7: aku yang suka ngalah.
2: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
1: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Oh, alright.
7: Yes. Bawa.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
2: Betul. Yeah.
1: Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpen yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya. Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Gitu.
10: Kalian itu nggak percaya.
2: Susah ya.
10: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang dong.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
1: Iya.
2: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan ya, gitu, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
2: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, benar.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
2: Iya, benar.
9: Saya Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa.
2: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
9: Baru makan ya. Bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang soal kita selalu membawa semangat pagi.
1: Oh, benar.
2: Pagi.
6: Anak-anak MLM nih.
2: Bukan. Tapi betul. Penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
10: Ini jangan terlalu serius.
11: Silakan. Oh, ya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul,
11: ya, kan? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
10: Benar. Nama band yang positif lah.
2: Gitu. Positif. Luar biasa.
1: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
2: Ada Kang Andre kebetulan.
11: Salah satunya itu lah.
2: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.
10: Betul.
2: Dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
2: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya enggak. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia.
10: Nantinya.
11: Gua baru lulus TK kemarin.
8: Kan masih muda.
1: Kok langsung ngedrop?
2: Mekanya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti
10: jompo. Taman kakek-kakek.
2: Taman kakek-kakek. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman beda sekali. Sebagai aku yang paling muda ya.
2: Iya.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
2: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
11: Untung lu cewek.
10: Untung lu cewek.
2: Nih, hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
1: Susah.
2: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Oh iya. Rata-rata masih 19 sama.
10: Iya.
2: Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
11: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
10: Enggak sih. Enggak. Kira-kira gue 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
11: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuatnya tahun 2023.
1: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
8: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua
10: Citatur. Asa. Nggak, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
2: Oh begitu.
10: Boleh lah. Karena ini grup udah hampir hancur ya.
2: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
11: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Kafenya Ari maksudnya.
11: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
2: Britpop.
11: Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada cardigan, catatonia, canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar
11: gitu ya di kuping.
2: Resep pisang.
11: Sok atuh sanul bari wae 20. Sok anu mana ada anu mana anu mana.
2: Oh iya.
10: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
2: Oke.
10: Untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
2: Benar.
10: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
2: aneh.
10: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
10: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
2: Benar.
10: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu, ada nggak?
11: Banyak sih. Kalau
2: satu paling aneh dan paling susah gitu.
11: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
6: ganjil-ganjil
2: gitu. Oh itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
11: Gila banget.
2: Gokil.
6: Tapi boleh nontonin besok nih?
11: Boleh
2: kita datang ya.
10: Boleh dong. Gue kasih free pass doang.
2: Mantap.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-5.
0: Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
0: Oh gitu. Oke.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu? Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
5: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM. Itu iya. Nyari door line ya.
0: Udah.
1: Kita masukin morning people.
0: Morning people. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
2: Yang mau dibahas.
0: Bebas kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
5: Gimana album? Menurut Anda albumnya? Gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
5: Udah ditembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua, Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger, Kang. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini, Kang.
4: Amin. Sorry ya, kalau gue gak skeptis kayak lu.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Peres-peresan. Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Nanti pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, yeah. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Okay. Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diinin-iniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diinin-iniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
2: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Ya, rubia dengan rubia.
5: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, gue nih gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Nah. Oh, oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
2: Agim nih, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Ya cacian anak ya.
5: Ini dong wajah matanya.
4: Ya, kaki di sini.
5: Kaki mana?
2: Diem tapi kocak banget. Gimana kan?
7: Ya, media sosial emang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Ya,
7: tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda presiden. Saya siapkan formnya.
2: Harusnya nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.

0: Iya.
1: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa kan? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
3: Enggak. Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
2: Ya ampun, gak ada masalah.
0: Gak ada masalah.
2: Kayak gak
0: ada yang peduli.
3: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi.
2: Lagu pagi itu. Ya.
3: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
1: Laki kok cerita. Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
2: Nah, itu dia. Berapa lama Kang Arik merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang?
1: Mereka lebat.
2: Pada gak datang ke coffee shop gitu?
1: 3 hari sih, tapi rasanya sebulan.
4: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasain ya kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
0: maksudnya memang rasa kehilangan kan.
4: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
2: Iya kan.
4: Nah ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar.
4: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
1: Iya enggak? Iya kan. Soalnya udah malam.
4: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
1: Oke.
4: Cuman pagi doang sepi.
1: Siang sore malam enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
4: Doang.
1: Iya benar.
4: Siang kerja lah.
3: Masih
4: kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar.
3: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap kalau apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh. Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Church.
1: Masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama memproduksi seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger makai puterin.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
2: kemana? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: pilihan
2: itu.
1: Turun
2: juga jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze kok.
3: Turun menjadi perunggu.
1: Iklan dari dong. 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih. Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan.
2: Kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Nah, oke.
2: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa. Ya. Bakar sate.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitar.
4: Ini kontak bener dia kan.
3: Benar. Dosen gitar S3 dia. Udah ada yang bisa ngeliat
5: Morigo 8 coba
4: iya di Instagram
1: ya dilihat ya
4: ada
1: bisa

0: ada nyawer lewat mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
1: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
0: Gila ya?
1: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
0: Oke. Okay.
1: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu, terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Di basecamp dia deket tempat kopinya dia gitu, ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terutama vokal ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
0: Oh.
2: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
0: Busa.
2: Dudukan sofa itu.
0: Tempel oh iya.
2: Itu, iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
0: DIY ya.
1: DIY. Proper studio ya.
2: Kecuali drum. Drum curang yang
1: beda.
0: Kok gitu kan?
3: Ya itu kelas. Beda kelas. Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak angga juga
1: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
1: Kita gak bikin pakai AI ya?
3: Kita
1: gak ya.
3: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
2: Walaupun kita DIY ya.
0: DIY
2: tapi hasilnya tetap bagus.
0: Hasilnya
2: karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia. Itu. Karena
4: kesempurnaan hanya milik
0: Tuhan.
3: Biasa.
5: Semua band milik Allah.
0: Komen milik Allah.
3: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya.
1: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar-benar.
1: Akhirnya basi.
0: Nah,
1: kita menghindari itu.
0: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
2: Morning People.
0: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
1: Lu sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
3: Sedih gak akan selamanya.
0: Gak selamanya.
1: Benar.
0: Luar biasa.
1: Gokil.
2: Pokoknya nikmatin aja.
3: Ayo,
1: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Benar.
1: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa.
5: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Ada,
5: semua.
2: Bisa.
0: Oke.
5: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
2: MV-nya ada dong.
5: Oh, ada.
2: YouTube
5: ada.
2: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform ada kok.
5: Oke.
0: Yang jatuh seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada?
1: Kalau solo gitar juga ada dong.
3: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
0: Ada website.
2: Oh, ada. Ya.
5: Di mana bisa dicek?
3: Morningego.com.
5: Oke.
3: Dicek tuh. Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright. Keren.
1: Oke. Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar. Luar biasa.
1: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
1: Amin loh.
0: Kita dengerin kali ya.
5: Ada live session berarti.
0: Live session ya.
5: Benar. Berarti silakan dipersiapkan
0: dulu.
5: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Yes.
5: Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
5: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
0: Yes.
5: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul
5: ya.
0: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
5: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
5: Iya, iya.
0: Apa kabar hari ini, Dit?
5: Sehat-sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat-sehat.
5: Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, ya.
0: Iya, iya.
5: Oke, oke, oke. Oke, sudah siap? Oke, masih prepare.
0: Masih prepare. Oke. Ais, keren banget, Kang. Kayak cerekan, kayak cerekan.
5: Benar-benar, benar-benar, benar. Asik. Oke. Oke, sudah siap?
0: Sudah siap?
5: Sudah siap? Ready?
0: Oke. 3, 4.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, panjang sekali waktunya. Akhirnya Ian kembali menyapa ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam teman Pro 2 ya. Dari jam 7 tadi tentunya sampai di jam 12 malam, Ian bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, apa kabarnya malam ini teman Pro 2? Semoga apapun yang sedang dijalani hari ini ya, semuanya tuh bisa ditutup dengan rasa syukur. Kalau ternyata harinya juga cukup melelahkan, semoga malam ini juga bisa menjadi waktu untuk beristirahat sejenak ya, dan bisa kasih ruang untuk diri kamu sendiri. Teman Pro 2, akhir-akhir ini tuh ya media sosial juga lagi rame dengan satu kalimat yang cukup menarik. Adulting is a scam, teman Pro 2. Ini kalimat yang kalau diterjemahkan secara sederhana mungkin berarti ternyata menjadi orang dewasa itu tidak seindah yang dulu kita bayangkan ya. Kalau dulu waktu kecil mungkin kita tuh berpikir menjadi dewasa itu menyenangkan gitu kan, bebas menentukan pilihan, bisa beli apa yang kita punya, punya pekerjaan impian, punya penghasilan sendiri. Pokoknya dewasa itu kayak keren gitu teman Pro 2. Tapi setelah benar-benar tumbuh dewasa, ternyata ceritanya tuh tidak sesederhana itu. Ada tagihan yang harus dibayar, ada tanggung jawab yang memang datang silih berganti gitu ya. Ada keputusan-keputusan besar yang memang harus kita ambil gitu teman Pro 2. Dan mungkin muncul pertanyaan juga ya, apakah memang menjadi dewasa tuh sesulit ini? Nah, malam ini nanti kita akan bahas bareng teman Pro 2, karena mungkin masalahnya bukan sekedar hidup yang berat ya, tapi bagaimana kita memahami fase kehidupan yang memang penuh dengan perubahan ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan di sini ya. Kita ngomongin soal kehidupan dewasa teman Pro 2 ya. Kalau dipikir-pikir, waktu kecil kita tuh punya gambaran yang cukup sederhana tentang menjadi dewasa ya. Kita berpikir saat sudah dewasa nanti tuh semuanya akan terasa lebih mudah, bisa menentukan pilihan sendiri ya, punya penghasilan sendiri, bebas pergi kemana saja, dan seolah-olah semua masalah tuh akan selesai ketika kita tumbuh besar. Tapi ternyata teman Pro 2, menjadi dewasa itu justru menghadirkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Lulus kuliah, bingung cari pekerjaan. Sudah kerja, mulai lagi memikirkan karir. Karir mulai berjalan, muncul lagi pertanyaan lain tentang masa depan, keluarga, tujuan hidup ya. Dan rasanya memang seperti ada satu daftar yang selesai, lalu daftar baru kembali muncul. Dan mungkin ini alasan juga ya kenapa istilah adulting is a scam ini terasa begitu relate gitu ya bagi banyak orang. Karena ternyata memang menjadi dewasa itu bukan tentang akhirnya memiliki semua jawaban. Justru sebaliknya teman Pro 2, kita sedang belajar hidup sambil mencari jawaban itu satu persatu. Dan mungkin hari ini kita masih bingung gitu, masih banyak hal yang belum tahu arahnya, masih ada yang sering bertanya juga sebenarnya ini arahnya kemana gitu kan. Dan itu sebenarnya gak apa-apa teman Pro 2, karena ternyata menjadi dewasa itu bukan tentang harus selalu tahu semuanya, tapi tentang berani melangkah bahkan ketika peta hidup kita tuh belum sepenuhnya terlihat.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Teman Pro2, kalau kita ngomongin kenapa banyak orang merasa adulting itu scam ya. Secara psikologis memang ya teman Pro2, memasuki usia 20-an hingga awal 30-an ini tuh merupakan masa transisi yang cukup kompleks gitu. Ini masa ketika seseorang tuh sudah bukan remaja tapi juga belum sepenuhnya merasa mapan gitu sebagai orang dewasa teman Pro2. Dan di fase ini biasanya banyak keputusan besar tuh harus diambil hampir bersamaan. Mulai dari milih karir, mengatur keuangan sendiri ya, membangun hubungan yang sehat hingga menentukan arah hidup. Belum lagi tekanan sosial yang datang dari berbagai arah ya. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah beli rumah, ada yang karirnya sudah melesat. Sementara kita masih sibuk cari tahu sebenarnya ingin menjadi siapa, ingin menjadi apa. Dan media sosial ini juga seringkali tuh memperbesar tekanan ini teman Pro2. Kita lebih sering memang melihat pencapaian orang lain dibandingkan perjuangan dibaliknya. Akhirnya tanpa sadar tuh kita mulai membandingkan hidup sendiri ya dengan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Padahal setiap orang tuh punya yang namanya tuh titik awal, kesempatan dan juga tantangan yang berbeda teman Pro2. Jadi kalau misalkan hari ini kamu lagi merasa bingung mungkin menjalani hidup sebagai orang dewasa, tenang aja, kamu tidak sendirian teman Pro2, karena perasaan itu ternyata cukup umum dialami banyak orang di seluruh dunia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu berdua pernah gak sih kamu merasa seperti setiap hari jadwalnya penuh gitu ya? Ketika pekerjaan selesai, deadline terpenuhi, aktivitas juga tidak pernah berhenti. Tapi saat malam tiba

justru muncul kelelahan emosional. Nah, ini tuh biasanya disebut sebagai burnout ya, kondisi ketika lelah fisik, mental, dan emosional akibat tekanan yang memang tuh berlangsung terus-menerus, teman Pro2. Dan burnout ini bukan hanya dialami sama pekerja kantoran ya, mahasiswa, freelancer, pelaku usaha, bahkan ibu rumah tangga pun bisa mengalami ini. Karena itu teman Pro2, sesekali penting ya untuk bertanya sama diri sendiri, apakah kamu sedang mengejar sesuatu yang memang kamu inginkan, atau hanya berusaha memenuhi ekspektasi orang lain deh teman Pro2.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Teman Pro 2, di era sekarang budaya hustle itu atau bekerja tanpa henti seringkali dianggap sebagai simbol kesuksesan. Semakin sibuk seolah semakin hebat teman Pro 2, padahal berbagai penelitian tentang produktivitas justru menunjukkan bahwa bekerja terus-menerus tanpa jeda itu bisa menurunkan konsentrasi, kreativitas, bahkan kualitas pengambilan keputusan. Artinya, produktif itu bukan berarti bekerja selama mungkin ya teman Pro 2, tapi bekerja dengan cara yang lebih terarah. Jadi daripada menambah jam kerja, mungkin kamu bisa mulai membangun sistem yang lebih sehat, misalnya dengan menetapkan prioritas harian kamu seperti apa, ngatur waktu istirahat, mencatat target yang lebih realistis ya, belajar mengelola keuangan sedikit demi sedikit, dan yang tidak kalah penting itu adalah memberi ruang bagi diri kamu sendiri untuk menikmati hidup teman Pro 2. Karena hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, tapi bagaimana tuh kita bisa tetap bertumbuh tanpa kehilangan kesehatan mental maupun kebahagiaan. Jadi gak apa-apa gitu teman Pro 2, kalau misalkan langkah kamu hari ini kecil ya, selama tetap bergerak itu sudah menjadi sebuah kemajuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kali ini datang dari kisah Raffi, 24 tahun, yang memutuskan berjalan jauh dari zona nyaman dengan harapan bisa menemukan dirinya sendiri. 2 tahun terakhir, hidup Raffi nyaris lurus-lurus saja. Dia kerja di sebuah perusahaan dengan ritme yang aman, jam masuk jelas, gaji cukup, lingkungan gak bikin stres. Bahkan, dia punya teman kantor yang seru. Bagi banyak orang, hidupnya kelihatan baik-baik saja. Tapi, justru disanalah letak persoalannya. Semuanya terlalu baik, terlalu stabil. Sampai dia ngerasa kosong. Setiap bangun pagi, bukan semangat yang datang, tapi pertanyaan. Emang gini ya hidup? Rutinitas perlahan membuatnya tumpul. Bukan karena bosan, tapi karena dia merasa kehilangan arah. Seperti berdiri di jalan yang nyaman, tapi gak tahu tujuannya. Waktu itu, Raffi sempat mencoba cuek. Dia pikir, mungkin aku aja yang kurang bersyukur. Tapi makin ditahan, makin terasa berat. Sampai suatu malam, setelah lembur tanpa alasan yang jelas, dia pulang naik ojek, duduk di belakang, dan untuk pertama kalinya dia nangis. Diam-diam di balik helm, sambil ngerasain angin malam. Dia sadar, ini bukan cuma soal kerja, tapi soal keberanian buat jujur sama diri sendiri. Dan akhirnya dia mutusin buat resign. Keputusan itu gak gampang. Banyak yang komentar. Ngapain sih ninggalin kerjaan yang udah enak? Kamu kira hidup di luar sana lebih gampang? Dan satu yang paling menyakitkan datang dari orang tuanya sendiri. Kamu tuh anak laki-laki. Jangan egois. Hidup tuh gak bisa ngikutin perasaan. Tapi Raffi bertahan. Dia percaya, sekalipun gak dimengerti semua orang, dia tetap punya hak untuk milih jalan hidupnya sendiri. Hari-hari setelah resign bukan hari yang penuh kemenangan. Justru itu fase paling sepi dalam hidupnya. Pagi hari yang biasanya diisi deadline, sekarang diisi suara kosong dari atap rumah kontrakan. Kadang dia cuma duduk bengong sambil buka laptop, tapi gak tahu mau mulai dari mana. Uang tabungan mulai tipis, proyek freelance yang dia cari belum kunjung datang. Tapi dia juga mulai ngerasain sesuatu yang udah lama hilang. Rasa penasaran. Dia belajar ulang desain grafis yang dulu cuma jadi hobi. Ikut kelas-kelas online, kirim proposal sana-sini, sampai akhirnya, perlahan, satu demi satu, pintu terbuka. Klien kecil pertama, honor gak seberapa, tapi cukup buat bikin matanya berkaca. Karena dari situ dia tahu, jalan yang dia pilih, meski sepi, bukan jalan yang salah. Ada malam-malam dia masih ragu, masih nanya, apa harusnya aku tetap di kerjaan lama aja? Tapi, tiap kali pertanyaan itu datang, dia ingat rasa kosong yang pernah bikin dia menangis diam-diam di balik helm. Dan itu cukup untuk menguatkan dia untuk jalan terus. Kadang, langkah terbaik buat bertumbuh bukan langkah yang nyaman. Tapi langkah yang bikin kamu takut, ragu, bahkan sendiri. Karena disitulah, versi baru dari diri kamu sedang menunggu untuk dilahirkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang gadis bernama Nara. Sore itu hujan turun lebih cepat dari biasanya. Nara berlari kecil di trotoar sambil menutupi kepala dengan buku catatan. Ia baru saja keluar dari kantor tempatnya magang dan sadar kalau payung kesayangannya tertinggal di pantry. Payung itu bukan sekedar benda. Itu kenangan terakhir dari seseorang yang dulu selalu menemaninya pulang. Hujan deras membuat langkahnya berat, tapi entah kenapa Nara justru tersenyum. Mungkin karena hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak lagi merasa sedih saat mengingatnya. Ia hanya merasa lega. Dulu setiap kali melihat hujan, Nara seperti kembali ke masa itu. Masa di mana seseorang pernah menungguinya di bawah payung biru tua. Tapi waktu berjalan, dan orang itu pergi tanpa banyak alasan. Ia sempat menunggu, berharap, bahkan menyalahkan diri sendiri. Hingga akhirnya ia sadar, mungkin beberapa orang datang hanya untuk mengajari kita bagaimana cara melepaskan. Sekarang, hujan bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang keberanian untuk berjalan meski basah. Nara tahu, payung itu mungkin masih tertinggal di tempat yang sama, tapi hatinya sudah tidak. Kadang, kita memang perlu kehilangan sesuatu untuk tahu bahwa kita sudah cukup kuat tanpa itu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Setiap kali ada yang mendekat, Aruna selalu mundur pelan. Bukan karena gak mau dicintai lagi, tapi karena takut diulangin lagi. Takut disakiti, takut berharap, takut percaya. Dia pernah jatuh cinta dan jatuhnya terlalu dalam. Waktu orang itu pergi, rasanya semua warna di hidupnya ikut pudar. Sampai akhirnya, Aruna belajar hidup sendiri. Menikmati sunyi dan menutup rapat semua pintu di hatinya. Tapi lucunya, waktu tidak pernah berhenti bekerja. Perlahan, luka yang dulu bikin perih mulai kering. Dia mulai bisa ketawa lagi. Mulai berani ngobrol tanpa rasa was-was. Bahkan mulai nyaman dengan kehadiran seseorang yang baru. Meski awalnya cuma obrolan ringan dan candaan receh. Dan di titik itu Aruna sadar, ternyata membuka hati bukan berarti melupakan yang lama. Bukan juga menggantikan seseorang. Tapi memberi kesempatan untuk diri sendiri buat ngerasain lagi, percaya lagi, dan disayang dengan cara yang baru. Gak apa-apa kalau dulu pernah hancur. Gak apa-apa kalau dulu pernah takut. Yang penting sekarang kamu masih punya keberanian buat bilang, aku siap mencoba lagi. Karena kadang cinta kedua tidak datang untuk menghapus luka lama, tapi untuk membuktikan bahwa kamu sudah sembuh darinya.
1: Story in Radio.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, NRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MU

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali hadir ke ruang dengar kamu siaran RRI Pro 2 Kendari edisi 11 Juli 2026. Mengawali siaran kita di pagi hari ini teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syahputra SPD MPD dengan topik bahaya judi dan khamar. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya adalah ketika Allah mengharamkan kepada kita hal-hal yang pasti akan membawa bencana dan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat nanti. Ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, maka perkara itu pasti menyimpan bahaya yang mungkin kita ketahui segera dampaknya ataukah kita rasakan nanti. Mari kita merenungkan di antara perkara-perkara yang Allah larang untuk kita melakukannya dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memanggil kita dengan panggilan pemuliaan yang penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perbuatan minum khamr, berjudi dan teman-temannya. Itu adalah perbuatan syaitan, perbuatan yang keji. Maka Allah perintahkan kita untuk menjauhinya agar kita menjadi manusia mulia, manusia yang beruntung. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun." Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari pekerjaan tersebut. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tiga obsesi syaitan dalam perbuatan judi, minum khamr dan kawan-kawannya tersebut. Yang pertama, setan ingin menyalakan api permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kita. Dan ini sudah terbukti, kita pernah mendengar ada anak yang membunuh ibunya, ada istri yang membunuh suaminya, bahkan ada yang bunuh diri. Apa sebab semua itu? Judi, ya itu adalah judi. Kemudian yang kedua, dengan mendorong kita kecanduan judi dan minum khamr, setan ingin menghalangi kita dari mengingat Allah. Dan yang ketiga, setan ingin menghalangi kita dari satu ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Sholat adalah kewajiban tertinggi dan agung setelah ikrar kita pada dua kalimat syahadat. Karena sebab perbuatan ini berbahaya dan membahayakan, maka Allah memerintahkan kita untuk berhenti. Tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan ini. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga pesan-pesan Allah Ta'ala ini menjadi pengingat untuk kita semua sebagai hamba, sebagai warga negara, sebagai pemimpin dan sebagai apapun, untuk bisa mengambil langkah-langkah terbaik menutup jalan merebaknya judi dalam semua bentuknya, baik online maupun offline. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir di ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2. Jazz Radio.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melakukan sosialisasi pelayanan berbasis digital pada Balai Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara di salah satu hotel di Wakatobi pada hari Kamis lalu. Sosialisasi ini diikuti oleh Forum Pelaku Usaha Wisata Alam yang terdiri dari unsur pelaku usaha wisata, mulai dari pramuwisata, operator selam, pemandu wisata, pelaku usaha hotel dan restoran, hingga unsur pemerintah. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi KSDAE Kemenhut RI, Johan Setiawan, yang menjelaskan Menteri Kehutanan telah meluncurkan sebuah aplikasi super yang diberi nama Ayo ke Taman Nasional. Johan Setiawan menyebutkan terdapat 54 taman nasional dan 145 taman wisata alam di Indonesia yang secara simultan akan didorong untuk menerapkan layanan digital ini. Lebih lanjut lagi dijelaskan, tiket nantinya akan secara otomatis tersedia di telepon genggam masing-masing pengguna melalui WhatsApp dan email. Para operator wisata juga akan mendapatkan kemudahan dengan sistem pelayanan yang lebih baik, tanpa harus direpotkan dengan tugas tambahan untuk datang langsung ke kantor. Karena petugas akan memperoleh transparansi dalam pengelolaan pungutan, mereka tidak lagi perlu melakukan cash handling atau pengelolaan penerimaan tunai yang cukup sensitif, serta tidak lagi menggunakan bongkol tiket yang selama ini sering menjadi masalah dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Johan Setiawan menerangkan masyarakat dapat menginstal aplikasi ini melalui Play Store maupun menggunakan versi website. Selain itu, masyarakat juga dapat datang langsung untuk melakukan registrasi dan pembayaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kejuaraan Provinsi Angkat Berat tahun 2026 resmi digelar di Kota Bau-Bau. Kejuaraan yang rencananya ini dan tengah berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 9 hingga 11 Juli 2026 ini di Gedung Skopma Wajo dan diikuti atlet angkat berat dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara sebagai ajang pembinaan sekaligus peningkatan prestasi. Ketua Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Kota Bau-Bau Ishak Musaib mengatakan Kejur Prof menjadi bagian dari pembinaan atlet secara berkelanjutan serta sarana untuk menjaring atlet-atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi kejuaraan tingkat yang lebih tinggi. Selain menjadi ajang kompetisi, Kejur Prof Angkat Berat 2026 ini diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk lebih mengenal dan menekuni olahraga angkat berat, sekaligus memperkuat pembinaan olahraga prestasi di Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi yang terakhir, penyanyi muda Indonesia Lyodra Ginting kembali menunjukkan eksplorasi musikalnya dengan terlibat dalam soundtrack film Moana Live Action. Dalam proyek ini, Lyodra tampil berbeda dengan membawakan bagian rap, sesuatu yang jarang ia lakukan sepanjang karirnya di industri musik tanah air. Lagu yang berjudul Sepanjang Jalan yang ia bawakan bersama Amora Lemos dan grup Silet Open Up merupakan adaptasi versi Indonesia dari lagu original Along the Way. Lyodra mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam lagu ini adalah saat ia harus menyanyikan bagian rap yang memiliki tempo cepat dan membutuhkan kekompakan utamanya saat dibawakan secara langsung di atas panggung. Keterlibatan Lyodra menjadi bagian dari proyek besar Moana Live Action ini merupakan adaptasi film animasi populer Disney ke format live action. Film ini dijadwalkan tayang secara global pada tahun 2026 ini dan menghadirkan petualangan Moana dengan visual yang lebih realistis serta pendekatan cerita yang lebih kuat secara emosional. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita lanjutkan perjalanan sepeda. Selamat pagi! Teman Pro 2.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan pagi kamu di hari Sabtu 11 Juli 2026. Wah, 11 kemudian 12 habis itu 13 masuk sekolah deh ya, teman-teman Pro 2. Apakah liburnya terasa singkat teman Pro 2 atau terasa wah, banyak banget liburnya. Oke deh ya. Apapun itu, teman Pro 2 mau masuknya di tanggal 13 atau mungkin yang udah masuk di tanggal 9 ya. Itu biasanya kalau tanggal 9, 10 atau bahkan mungkin di tanggal 11 ini biasanya yang ini asrama nih teman Pro 2 atau pondok pesantren nih. Jadi buat adik-adik semuanya tetap semangat ya dalam menempuh pendidikan. Oke deh. Biar semangat lagi ya di hari Sabtu ini, mungkin ada rencana mau berwisata ke pantai atau berwisata ke kebun raya. Kita harus tahu dulu bagaimana sih cuaca di hari ini teman Pro 2, karena BMKG sudah memperkirakan nih cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini 11 Juli 2026. So teman Pro 2, untuk secara umum ya, wilayah Sulawesi Tenggara di hari Sabtu ini cerah hingga berawan. Dan pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan. Lalu untuk siang dan sore hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah, dan untuk malam hari dan dini hari nanti umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Wow, sepertinya menarik nih, hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara untuk prediksi hujan dengan intensitas ringan ataupun juga sedang itu nihil nih teman Pro 2. Adapun juga peringatan dini pun demikian. Oke. Adapun suhu udara sendiri pada hari ini teman Pro 2 berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 60 hingga 95%. Oke deh teman Pro 2, untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Jadi untuk hari ini BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Meskipun begitu teman Pro 2, tetap selalu up to date ya bagaimana perakiran cuaca di hari ini. Bisa jadi nanti mungkin karena ini pagi diperkirakan semuanya cerah berawan, mana tahu nih teman Pro 2 tiba-tiba hujan kan. Nah, bisa jadi tidak mood. Jadi ada baiknya menyiapkan payung sebelum hujan, menyiapkan jas hujan di cak motor kamu sebelum kamu berpergian dengan roda 2. Oke, buat teman-teman Pro 2 pastinya ini masih awal kita di pagi hari ini. Vivi bakal temanin kamu di sepanjang sepade hingga pukul 10 pagi, dan pastinya banyak informasi yang informatif, kreatif dan edukatif buat teman-teman Pro 2 di hari Sabtu ini. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Ada yang baru bangun atau masih kumpul nyawa nih teman pro 2? Bahasanya gitu ya, kalau pagi dikasih bangun tunggu 5 menit lagi kumpul nyawa dulu. Gitu terus sampai 1 jam. Semoga pagi hari ini kamu cerah ya dan penuh semangat teman pro 2. Bicara tentang pagi hari ya, ada satu kebiasaan sederhana yang ternyata ini punya dampak besar nih untuk hidup kita, yaitu bangun pagi. Bagaimana mau melakukan aktivitas lain kalau kamu belum bangun, teman pro 2? Mungkin untuk sebagian orang ya, ini masih jadi tantangan nih, apalagi kalau malamnya masih scroll media sosial sampai larut malam. Padahal nih, teman pro 2, pagi hari itu adalah waktu terbaik untuk memulai hari dengan lebih tenang dan juga produktif. Di pagi hari, suasana ini masih segar, udara lebih bersih, dan pikiran kita cenderung lebih jernih. Bukan hanya tentang disiplin, teman pro 2, tapi ketika kamu bangun pagi, itu juga bisa jadi momen untuk kamu me time, menikmati ketenangan sebelum aktivitas padat dimulai. Bahkan melihat keindahan pagi nih, seperti pagi hari ini belum 6:30, langitnya udah cantik banget, sinar matahari udah mulai menghangati kota Kendari, teman pro 2 ya. Jadi bisa membantu juga nih memperbaiki kondisi psikologis kita. Kalau selama ini kamu merasa harinya terasa buru-buru atau kurang terarah nih teman pro 2, bisa jadi karena kita melewatkan momen penting di pagi hari. Karena kalau bicara tentang bangun pagi juga, ini bukan hanya tentang kebiasaan ya teman pro 2, tapi juga punya banyak manfaat nyata untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita jadi punya waktu lebih nih, lebih banyak untuk mempersiapkan diri, baik itu secara fisik maupun mental. Jadi dengan kamu bangun lebih awal, kamu bisa mulai hari kamu dengan lebih terstruktur. Misalnya kamu sempat sarapan dengan tenang, olahraga yang ringan, atau sekedar menyusun rencana aktivitas harian. Hal-hal kecil seperti ini ternyata bisa meningkatkan produktivitas sepanjang hari. Selain itu juga nih teman pro 2, pagi hari itu kan identik dengan suasana yang lebih tenang ya, minim gangguan, jadi kamu bisa lebih fokus lagi. Ini tentunya sangat penting nih, apalagi buat kamu yang punya banyak target atau pekerjaan. Dari sisi mental sendiri, bangun pagi juga membantu menjaga mood kamu tetap stabil karena kamu tidak terburu-buru. Nah, tingkat stres pun bisa lebih terkendali. Intinya nih teman pro 2, bangun pagi itu seperti memberi head start untuk menjalani hari. Kamu jadi selangkah lebih siap dibandingkan kalau bangun mepet waktu atau di aktivitas kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 bicara tentang bangun pagi ya. Kalau kamu yang merasa bangun pagi itu sulit, tenang, pastinya kamu tidak sendiri ya, teman Pro 2. Tapi kabar baiknya juga nih, kebiasaan ini itu bisa dilatih secara bertahap. Kuncinya apa? Konsistensi ya, mulai dari hal yang sederhana dulu nih, seperti tidur lebih awal dan mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Karena cahaya dari layar itu bisa mengganggu kualitas tidur kamu nih, teman Pro 2. Selain itu, kamu bisa mencoba menentukan tujuan ya. Kenapa nih kamu ingin bangun pagi, entah itu kamu mau olahraga, belajar, atau sekedar punya waktu lebih santai, teman Pro 2. Jadi dengan adanya tujuan yang lebih jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk bangun lebih awal di pagi hari. Dan yang paling penting adalah jangan langsung menuntut perubahan drastis ya, teman Pro 2. Mulai saja dari bangun 15-30 menit lebih awal dari biasanya, lalu kamu bisa tingkatkan secara perlahan. Ingat, pagi hari itu adalah start awal yang menentukan bagaimana harimu berjalan. Semakin baik kamu memulai, semakin besar juga nih peluang hari kamu jadi produktif dan menyenangkan. Jadi teman Pro 2, mulai besok deh ya. Kalau pagi ini kamu kayaknya bangun telat, nah besok bisa deh kamu praktekin teman Pro 2 dan sudah siap jadi versi lebih pagi dari diri kamu. So teman Pro 2, keseruan kita masih berlanjut. Matahari juga semakin cepat nih menyebarkan sinaran kehangatannya teman Pro 2. Apa perlu kita berjemur pagi? Perlu banget nih teman Pro 2. Vivi juga punya informasinya nih, manfaat seputar bagaimana kita mendapatkan vitamin D secara alami melalui matahari pagi. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Sebelum jam 7 pagi, teman Pro2, waktunya kamu mulai hari ini dengan buka mata dulu deh ya. Cuci muka dulu deh ya, teman Pro2, mulai hari kamu dengan energi yang positif. Tadi kita udah bahas seputar bangun pagi. Nah, sekarang ada satu kebiasaan yang sering kali kamu anggap, ah ini easy ya, tapi kamu jarang lakuin nih. Tapi ternyata teman Pro2 manfaatnya itu luar biasa, yaitu berjemur di pagi hari. Mungkin kamu pernah dengar, ayo berjemur biar sehat di pagi hari. Atau justrunya ayo berjemur karena kamu mau dihukum. Itu lain cerita ya teman Pro2. Nah sebenarnya teman Pro2, apa sih yang bikin sinar matahari pagi itu penting? Nah sinar matahari pagi itu adalah sumber alami ya, yang membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nah vitamin ini tentunya punya peran penting nih untuk menjaga kesehatan tulang, daya tahan tubuh, bahkan membantu kita tetap fit menjalani aktivitas. Yang menariknya lagi, teman Pro2, berjemur di pagi hari itu bukan hanya tentang fisik, tapi juga berpengaruh ke suasana hati. Jadi kalau kamu merasa pagi ini lebih fresh dan mood lebih enak, bisa jadi itu efek dari paparan sinar matahari.

Hari ini teman Pro 2. Lantas seperti apa sih manfaatnya? Nah, ternyata nih teman Pro 2, berjemur di pagi hari itu punya banyak manfaat yang mungkin belum kamu sadari. Yang pertama ya tentu ya membantu tubuh memproduksi vitamin D ya. Nah, vitamin ini penting tentunya untuk penyerapan kalsium sehingga tulang dan gigi jadi lebih kuat. Selain itu, berjemur juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya, kamu jadi lebih siap nih melawan penyakit, apalagi di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Menariknya lagi, teman Pro 2, sinar matahari pagi juga berpengaruh ke kualitas tidur kamu. Paparan cahaya alami bisa membantu tubuh mengatur ritme biologis sehingga kamu bisa tidur lebih nyenyak di malam hari nanti. Dari sisi mental sendiri, manfaatnya juga terasa. Sinar matahari ini bisa merangsang produksi hormon serotonin yang bikin suasana hati itu lebih stabil dan membantu mengurangi stres. Jadi, berjemur itu bukan sekedar aktivitas santai ya, teman Pro 2, tapi sebuah investasi kecil untuk kesehatan fisik dan juga mental kamu.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, biar berjemur kamu makin optimal, ada beberapa tips sederhana nih buat kamu yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Pertama, pilih waktu yang tepat. Nah, jadi waktu terbaik untuk berjemur di pagi hari itu adalah sebelum jam 10. Karena di jam ini, sinar matahari masih relatif aman dan manfaatnya maksimal. Kedua, durasinya tidak perlu lama, cukup sekitar 10 hingga 15 menit saja ya teman Pro 2. Ini sudah cukup untuk membantu tubuh mendapatkan manfaatnya. Ketiga, lakukan secara rutin. Dan ini tidak harus setiap hari ya, tapi usahakan konsisten agar tubuh kamu bisa merasakan efek positifnya. Dan yang terakhir, tetap perhatikan kondisi kulit kamu. Jangan sampai terlalu lama karena justru itu bisa berdampak buruk. Jadi mulai sekarang, mulai pagi ini, jangan hanya bangun pagi teman Pro 2, tapi manfaatkan juga sinar matahari pagi untuk kesehatan kamu. So, masih bersama Vivi, udah jam 7 pagi teman Pro 2, mengawali jam 7 pagi. Kita dengerin dulu nih teman Pro 2, karya yang penuh rasa cinta untuk tanah air. Kolaborasi spesial dari Noella bersama Sandy Canester, sebuah lagu yang mengajak kita untuk lebih bangga dan peduli dengan Indonesia. So ini dia, Indonesiaku.

0: terkirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Udah pada bangun full sadar gak nih teman Pro 2? Karena biasa kalau hari Sabtu ya, kebanyakan orang pada libur. Apalagi anak-anak sekolah masih libur juga ya. Tapi ya bisa dibilang ini Sabtu libur terakhir buat adik-adik sekalian. Karena nanti hari Senin udah bersiap lagi masuk ke sekolah. Pastinya pada happy ya, mau ketemu teman-temannya lagi nih teman Pro 2. Dan juga ada yang sudah menjadi kakak kelas, ada juga yang masuk di bangku sekolah di tahun pertamanya. Wih, banyak momen yang bakal terjadi deh pastinya di hari Senin nanti teman Pro 2. Hari ini pun kamu yang tentuin nih mau banyak momen yang terjadi atau tidak nih teman Pro 2. Dengan menentukan kamu mau rebahan atau melakukan aktivitas yang produktif. So teman Pro 2, ini juga masih di momen Piala Dunia ya. Siapa di sini yang suka begadang nonton Piala Dunia? Mau tidak mau karena jam yang berbeda ya dengan di negara-negara yang dijadikan tempat bertanding perhelatan bola Piala Dunia. Nah, tempat Pro 2. Nah, jadi biasanya ada jam 12, 1, 2, 3 sampai pagi nih teman Pro 2. Contohnya semalam aja deh, siapa yang tadi malam begadang nonton Piala Dunia nih, teman Pro 2. Memang ya, kalau bicara tentang bola itu sangat seru, apalagi kalau tim favorit kamu itu lagi tanding nih. Tapi mungkin yang menjadi masalahnya adalah beda waktu bikin kita harus rela begadang sampai dini hari. Nah, teman Pro 2, biar kamu tetap strong dan tidak zonk di pagi harinya, kali ini Vivi mau bakal bahas tips agar kamu tuh tetap terjaga dan tetap fit walaupun sempat begadang nih teman Pro 2. Karena as we know, Piala Dunia ini memang menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan. Tapi karena digelarnya di negara Amerika, kemudian Meksiko, Kanada, banyak pertandingan yang berlangsung tengah malam sampai subuh waktu Indonesia. Akibatnya rasa kantuk kita sering datang. Dan justru di momen paling seru nih teman Pro 2. Kalau kita tidak siasati ya, begadang ini bisa bikin kamu lemas, susah fokus, bahkan mood kamu jadi berantakan keesokan harinya. Makanya sangat penting untuk punya strategi biar tetap enjoy menontonnya, tapi badan tetap aman. Seperti apa sih strateginya? The next segment Vivi spill di ruang dengar kamu. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Oke, itu One Radio seperti janji Vivi. Makasih tips ya buat kamu yang begadang biasanya untuk nonton bola ya. Agar nih teman Pro2 tetap terjaga kesehatan badan kamu. Nah, teman Pro2, tips pertama yang bisa kamu coba itu power nap. Jadi sebelum pertandingan dimulai, coba tidur sejenak sekitar 20-30 menit. Nah, ini bisa bantu tubuh kamu recharge energi. Cara ini terbukti efektif juga supaya kamu tetap segar saat begadang dan tidak gampang ngantuk di tengah pertandingan. Daripada maksa melek kan tanpa persiapan, mending isi energi dulu dengan power nap. Tips berikutnya nih teman pro 2, jangan nonton sambil rebahan. Yes, coba posisi duduk aja supaya tubuh kamu tuh tetap siaga nih teman pro 2 dan tidak gampang ketiduran. Kedengaran ini sepele ya, tapi ini sangat penting loh. Kalau mulai ngantuk, kamu juga bisa lakukan gerakan ringan, stretching atau jalan sebentar saat jeda pertandingan. Selain bikin tubuh lebih segar ya, ini juga bantu melancarkan peredaran darah. Teman Pro2, nonton bareng alias nobar ya, ini juga bisa jadi solusi. Suasana yang ramai dan seru itu buat kamu lebih fokus ke pertandingan dan tidak gampang ngantuk. Apalagi kalau ada momen gol ya teman Pro2, pasti langsung heboh, auto melek lagi. Jadi kalau memungkinkan, ajak teman atau keluarga kamu biar vibe nontonnya tuh semakin hidup.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih seputar bagaimana biar kamu begadang saat menonton Piala Dunia tetap terjaga. Nah, selain power nap dan juga mending nontonnya nggak sendirian, teman Pro 2, makan dan minum juga termasuk caranya nih, teman Pro 2. Jadi, perhatiin dulu apa nih yang kamu konsumsi saat begadang. Minuman seperti kopi atau teh memang bisa bantu kamu tetap terjaga, tapi jangan berlebihan ya, teman Pro 2. Karena kalau kebanyakan, justru bisa buat jantung kamu berdebar dan susah tidur setelahnya. Nah, untuk makanan sendiri, hindari makanan yang terlalu berat sebelum menonton. Pilih camilan ringan biar tubuh kamu tetap nyaman. Dan jangan lupa minum air putih agar tetap terhidrasi. Walaupun seru ya teman Pro 2, jangan sampai begadang itu menjadi kebiasaan setiap hari. Karena kalau terus-terusan bisa bikin daya tahan tubuh menurun, sulit fokus, bahkan berisiko mengalami microsleep alias ketiduran sesaat tanpa sadar. Makanya tetap atur waktu tidur kamu dan jangan paksakan diri kalau tubuh kamu sudah lelah ya. Ingat, nonton bola itu hiburan, bukan alasan buat kesehatan kamu kebobolan. Wah, teman Pro 2, itu dia ya beberapa tips agar kamu tetap terjaga saat begadang nonton Piala Dunia. Mulai dari power nap, posisi nontonnya seperti apa, kemudian rekomendasi untuk nobar, sampai jaga pola makan. Semuanya penting agar kamu tetap fit. Jadi boleh banget dukung tim favorit kamu sampai dini hari, sampai pagi malah. Tapi jangan lupa kesehatan tetap nomor 1.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tawar Pro ada info menarik nih buat kamu di pagi ini. Kita ke Inggris dulu yuk, Tawar Pro 2 informasinya. Jadi Istana Buckingham saat ini sedang membuka lowongan kerja untuk posisi videographer. Bukan pekerjaan biasa, karena tugasnya adalah

telah mendokumentasikan berbagai aktivitas keluarga kerajaan, mulai dari kegiatan resmi Raja Charles III hingga Ratu Camilla, sampai konten yang akan ditampilkan di media sosial. Yang buat menariknya nih teman Pro 2 dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, yaitu gaji yang ditawarkan, ini juga tidak main-main, sekitar 1,2 miliar rupiah per tahunnya. Wow. Selain itu ada juga fasilitas tambahan seperti 25 hari cuti tahunan dan makan gratis setiap hari kerja. Lowongan ini jadi bukti ya kalau keluarga kerajaan Inggris juga semakin serius nih memperkuat kehadiran mereka di dunia digital. Lewat foto dan video yang lebih modern, mereka ingin tetap relevan dan dekat dengan generasi sekarang. Jadi kalau kamu punya skill di bidang videografi dan tertarik kerja di lingkungan kerajaan nih teman Pro 2, tentunya ini bisa jadi kesempatan yang sangat unik. Tapi pastinya kualifikasi dan juga prosesnya itu sangat ketat ya teman Pro 2. Mengingat ya kita sudah lintas benua, lintas negara. Waduh, kayaknya warga sananya dulu nih diprioritasin. Tapi kalau mau coba, well, it's okay nih teman Pro 2.

0: 1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.